0: huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
1: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah yang sudah setiap tahun lalu. Kemudian saat mengecek buku pelajaran itu, beliau lihat satu persatu. Kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga. Kemudian tulisannya kecil-kecil. Kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat dekat begini. Kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya. Sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
2: Awalnya yang punya kita dulu, awalnya yang
1: kita dulu, kita dulu dicek dulu semuanya. Beliau lihat satu-satu, nanti ada juga videonya Presiden ngecek satu-satu semua. Beliau cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga dan sendiri. Pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini dari Pak Presiden sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
0: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3, Tersemudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
4: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
5: Ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan, dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
6: ya, termasuk yang perlu sampai kami cek. Cek seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Pemenko itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
4: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Route 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusa Pala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Route 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Route 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
8: 44,12% kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
7: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Route 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
9: Yang jalan tol elevated atau Harbor Route 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
7: Diketahui proyek jalan tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusa Pala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus mendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
10: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
11: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
10: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, gerak cepat, gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan? Harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya informasinya kepada kami.
11: Sementara itu, keluarga korban lainnya Hari Marwata sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
12: KNKT itu hanya 2-3 bulan kan
13: enggak tahu tuh apa terus kelanjutannya apa sampai sekarang belum ada sampai sekarang di mana waktu ada kami laporan di DPR apa itu aja sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan
12: pada para keluarga kami
13: misalnya di belum ada sih keputusannya apa belum sampai
12: yang pada tolong baik, itu, yang nirempati yang seharusnya tidak
13: dicarilah
11: keluarkan. Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus. Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
15: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
14: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Chen Widya menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
16: So I think our size keep increasing and we expect to become.
17: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
16: Economic integration and the community building process.
14: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
18: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
19: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
18: Sustained commitment and close cooperation.
14: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
20: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
14: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Uliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni-seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan Hari Jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi. Sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
1: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk bajul ijo untuk kembali meraih prestasi.
2: Menurut saya tentunya ini perlahan, ini karena ini perang musim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
1: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Masih terus bersama dengan kami di Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Siaran kembali kami ambil alih, pendengar. Setelah kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate warta berita di sana, kita bersama kembali untuk di Sultra pagi ini. Seperti biasa, rangkaian mata acara pilihan masih akan hadir menyapa ruang dengar Anda, pendengar, untuk di kebersamaan kita pagi hari ini ya. Paginya sudah kayak siang, soalnya di luar sana panasnya luar biasa, panasnya pol. Lepas di menit ke-50 untuk saat ini dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Updatean informasi kembali akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Pendengar, UMKM menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Banyak usaha kecil berkembang berkat kreativitas dan inovasi para pelakunya. Generasi muda memiliki peluang besar untuk ikut berkontribusi melalui ide-ide kreatif yang bisa mereka lahirkan, pendengar. Kemudian juga lewat pemasaran digital dan penggunaan teknologi dalam mengembangkan usaha. Kalau kita sebut-sebut media sosial, pendengar, media sosial kini menjadi salah satu sarana efektif untuk memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Jadi dengan dukungan inovasi dan semangat kewirausahaan, UMKM dapat terus tumbuh dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Nah, selain menciptakan lapangan pekerjaan, pendengar, perkembangan UMKM juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. Produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM juga seringkali memiliki ciri khas lokal yang mencerminkan budaya dan juga potensi suatu wilayah. Nah, dengan membeli dan mendukung produk UMKM, masyarakat turut membantu keberlangsungan usaha kecil serta perekonomian daerah pastinya. Dan pendengar, untuk menghadapi persaingan yang semakin luas, para pengusaha UMKM juga perlu meningkatkan kualitas produk, memahami kebutuhan konsumen, dan memanfaatkan teknologi digital. Pelatihan kewirausahaan serta dukungan dari berbagai pihak ini dapat membantu UMKM ini bisa bergerak lebih maju, pendengar. Jadi bisa dibilang dengan inovasi yang berkelanjutan, UMKM ini bisa menjadi bagian penting dalam membangun ekonomi Indonesia yang kuat dan juga mandiri.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat. Let's go.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

masih terus bersama dengan kami di Sultra pagi ini, pendengar. Ngomong-ngomong, kita bicara kuliner yuk. Waduh, kalau kita bicara kuliner jam-jam begini kayaknya jam-jam yang pas ya. Kuliner, misal kalau kita jalan-jalan ke Papua deh, sana di ujung sana, kuliner tradisional Papua itu terus bertahan, pendengar, di tengah gempuran makanan modern berkat kegigihan para pelaku usaha lokal. Salah satunya ada Ruth Puadi. Nah, ini Ruth Puadi ini adalah pemilik UMKM Sagu Bakar Mama Puadi yang telah menekuni usahanya sejak 2013. Waduh, kalau sudah disebut Ruth Puadi, tentunya sudah tidak asing kayaknya di telinga Anda ya, pendengar. Ruth ini mengaku usaha yang dirintisnya berawal dari dorongan keluarga ternyata untuk menjaga warisan budaya Papua agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Keputusan itu diambil setelah dirinya menyadari pentingnya melestarikan keterampilan dan produk khas daerah. Karena menurutnya, pendengar, sang nenek semasa hidupnya pernah mengajarkan berbagai tradisi lokal, termasuk menganyam noken. Kemudian, karena tidak menekuni keterampilan tersebut, Ruth memilih mempertahankan budaya melalui usaha kuliner yang dimana berbahan dasar sagu. Dan ia juga menyampaikan bahwa sagu ini merupakan salah satu pangan tradisional masyarakat Papua yang memiliki nilai budaya sekaligus potensi ekonomi yang besar apabila terus dikembangkan. Dan pendengar, selama lebih dari satu dekade menjalankan usaha, Ruth tetap mempertahankan cita rasa khas yang menjadi identitas produknya. Karena menurutnya, konsistensi rasa ini menjadi alasan utama pelanggan terus membeli produknya, pendengar. Nah, tahu tidak, pendengar, saat ini sagu bakar Mama Puadi telah dikenal masyarakat Manokwari dan menjadi salah satu pilihan oleh-oleh. Ini paling populer, favorit juga kalau ada pengunjung yang ingin mencicipi makanan khas dari Papua. Dan kami kutip dari kanal rri.co.id, Ruth berharap semakin banyak generasi muda yang juga tertarik mengembangkan kuliner tradisional, sehingga pangan lokal tetap lestari dan bisa mampu bersaing dengan produk-produk modern ke depannya, pendengar.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yuk. Cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Megahertz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tentem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
3: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
2: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
4: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
5: Yuk, biasakan tertentu.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Masih terus bersama dengan kami untuk di Sultra pagi ini, pendengar. Kembali kita update informasi masih seputar kuliner kali ya. Jadi kalau kita sebut-sebut kuliner, ada usaha kuliner rumahan atau mungkin kalau Anda kenal ya, Dapur Husni. Nah, ini Dapur Husni ini dari Kota Manokwari, ternyata terus berkembang sejak pertama berdiri pada tahun 2018. Awalnya ini dari rumah dengan modal terbatas, usaha ini tumbuh berkat konsistensi rasa serta pemanfaatan pemasaran online yang dimana hingga kini pendengar mampu menghasilkan omset jutaan rupiah. Ini bisa menjadi acuan lagi untuk Anda mungkin yang tengah berjibaku dengan usaha kuliner ya, pendengar, ini bisa menjadi contoh nih. Owner Dapur Husni, Misbah, kami kutip dari rri.co.id, juga menyampaikan bahwa usaha tersebut itu bermula dari hobinya beliau memasak, pendengar. Jadi dari hobi memasak yang kemudian mendapat dorongan dari orang-orang terdekat untuk dijadikan peluang bisnis. Dari usaha kecil di rumah, ia mulai menerima pesanan kue, kemudian juga makanan ringan yang semakin hari semakin diminati pelanggan. Dan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, Misbah menegaskan pihaknya selalu menjaga cita rasa produk sejak awal berdiri. Dan ia juga memastikan bahwa penggunaan bahan-bahan berkualitas agar rasanya tetap konsisten dan kepercayaan pelanggan terus dapat terjaga, pendengar. Selain kualitas produk, strategi pemasaran juga ini ternyata dinilai menjadi kunci penting ya untuk menjaga eksistensi usaha. Dan untuk Misbah sendiri ini memanfaatkan pemasaran digital melalui media sosial untuk mempromosikan berbagai bentuk kuenya sehingga mampu menjangkau pembeli dari berbagai wilayah di Manokwari, pendengar. Adapun menu andalan yang paling diminati pelanggan hingga kini itu antara lain berbagai varian risol, kemudian juga ada kue marble, bolu gulung. Meski demikian, Misbah juga mengakui masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama saat menerima pesanan dalam jumlah yang besar dengan jumlah karyawan terbatas. Kemudian juga kendala teknis dalam proses produksi. Selain itu juga kenaikan harga bahan baku dan masa kadaluarsa bahan yang tidak panjang, ini ternyata juga menjadi perhatian serius untuk para pengusaha UMKM, pendengar. Sehingga kalau untuk Misbah sendiri, ini harus mensiasatinya dengan pembelian bahan dalam jumlah besar tanpa mengurangi kualitas produk. Kedepan tentunya Misbah berharap terus dapat mengembangkan usahanya, termasuk juga meningkatkan kualitas kemasan agar lebih menarik minat konsumen. Dan ternyata ia juga bercita-cita, pendengar, untuk membuka toko kue yang lebih besar sehingga nantinya Dapur Husni dapat menjadi salah satu pilihan oleh-oleh bagi masyarakat maupun wisatawan yang datang berkunjung ke daerah tersebut. Informasi ini, pendengar, masih bisa kembali Anda akses. Dan ada beberapa informasi lain seputar olahraga, gaya hidup, dan juga ada beberapa informasi-informasi menarik lainnya hanya di kanal kami di rri.co.id, pendengar.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong."

Masih terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari untuk di Sultra pagi ini. Pendengar, hampir tuntas kebersamaan kita untuk di Sultra pagi. Kalau untuk saat ini di studio lepas di menit ke-40 dari pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Sudah hampir kita memasuki Sultra siang ya pendengar. Kita kembali menyapa untuk Anda yang mungkin baru saja monitor kami di RRI Pro 1 Kendari, yang Anda dengarkan kami melalui 96,7 MHz maupun Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda pendengar. Selamat beraktivitas untuk Anda. Semangat pastinya ya untuk beraktivitas di akhir pekan ini. Mudah-mudahan segala sesuatu yang dikerjakan hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Segala planning mungkin yang mungkin sudah diplanningkan dari jauh-jauh hari, hari ini akan dieksekusi ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, cuaca juga mendukung untuk perjalanan Anda. Dan tentunya apa yang menjadi harapan kita bersama itu, segala sesuatu yang kita kerjakan bisa diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Rangkaian musik-musik pilihan masih akan hadir menemani ruang dengar Anda pendengar. Kemudian juga updatean informasi masih akan kami terus update bersama untuk di Sultra pagi ini menjelang akhir. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Sultra siang, kemudian ada Sultra sore dan Sultra malam. Waduh, jadi masih panjang ya kebersamaan bersama dengan Pro 1 Kendari. Jadi jangan bosan-bosan, pokoknya jangan pindah frekuensi ya. Tetap di 96,7 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

pagi disiarkan langsung dari Jalan Lautan nomor 44 Mandong, Kota Kendari. Hai, hai, selamat siang pendengar. Ketemu suara lagi dengan Yuda untuk hari ini. Di weekend sampai dengan long weekend, wah luar biasa. Sampai dengan besok nih Yuda masih tugas juga temannya Anda ya. 96,7 MHz RRI Digital dan Sultra Siang. Nanti kita akan update beberapa informasi-informasi lainnya terkait dengan memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Ada beberapa event-event yang juga diselenggarakan di wilayah Kota Kendari, bahkan secara menyeluruh di wilayah Sulawesi Tenggara. Untuk itu terus bersama dengan Yuda di Sultra Siang, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement.
1: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi, karya Insinyur Soekarno, menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyhur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

Sutra Siang di kebersamaan Yuda yang tengah tugas. Hari ini saya ingin say hello dulu teman-teman saya yang sudah ada di live TikTok Yuda. Ada kakak Ling, ada kakak Mondi, ada Ayah Fatar, ada Ari, ada kakak Segun. Wih, semuanya banyak ini. Mana nih Andi Ilsa tadi ya, dan untuk semuanya dah. Kayaknya spesial lagu hari ini merupakan karya lokal penyanyi dari Sulawesi Tenggara yang juga terus berkiprah di belantika musik Indonesia. Tapi ngomong-ngomong, dia sekarang udah mulai bergeser, udah mulai menggarap sebuah film, berkolaborasi dengan teman-teman di PT Mehambo Film. Terus kemudian ini lagu saya nggak tahu ceritanya seperti apa, tetapi ini menceritakan tentang hubungan LDR hanya untukmu. Nah, langsung aja saya hadirkan, ini spesial. Kebetulan orangnya lagi ada di live TikTok Yuda hari ini ya, kakak Mondi. Ini dia, dan juga untuk semua pendengar setianya hari-hari Kendari.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Ini salah satu pesan yang menarik ya. Sedia payung lah sebelum hujan. Tapi ini sedia aku sebelum hujan. Oke. Apapun itu bentuk kegiatan untuk hari ini, kalau berbicara mengenai hujan, barangkali potensinya kecil sekali kalau untuk wilayah Kota Kendari. Karena memang udah terasa, ini justru kita masuk sudah ada di fase kemarau. Kemarau panjang bukan berarti kita tidak menyiapkan payung. Ya, kemana-mana kan panas, kemana-mana harus menggunakan sunblock. Wais, ada sahabatku Mas Bejo, apa kabar? Piye kabarnya Mas? Apakah udah di Kendari atau udah di stay di Jakarta atau di mana ini Mas Bejo? Ya, sehat selalu Mas Bejo, mudah-mudahan nanti bisa jumpa lagi bersama dengan teman-teman yang ada di Kendari. Oke, untuk semuanya kita masih akan terus bersama di rangkaian Sultra Siang, sambil kita nanti kembali update informasi-informasi lainnya dan juga berbagai mata acara akan kita lewati di sepanjang tugas sudah untuk hari ini. Salam sehat semuanya warga Kendari dari Mas Bejo. Thank you.

0: bendera.
1: Eh, Onde, apa lagi kau bikin itu?
0: Eh, sama pasang bendera. Kau?
1: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
0: Eh, saya kasih tahu kau eh, pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini, perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali. Atau kau mabok kah?
1: Oh, iyo pale. Kalau begitu semua pasang mie juga. Tapi, jangan kau minta berasku iyo.
0: Begitu, itu baru temanku.

0: Pan, ada saya lihat di berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya, Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.

0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk, itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya, ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini di

Anda. Selain bermanfaat, listrik juga memiliki potensi bahaya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, harta, dan benda, maka dihimbau untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Hindari penggunaan stop kontak secara bertumpuk. Jangan membangun atau memperbaiki bangunan di dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 2,5 meter. Jangan menanam atau memangkas pohon yang berdekatan dengan jaringan listrik. Jarak aman minimal 2,5 meter. Jangan memasang antena atau parabola, umbul-umbul dan papan reklame atau baliho di dekat jaringan listrik. Jarak aman minimal 2,5 meter. Jangan mendekati tempat yang memiliki tanda bahaya listrik atau gardu listrik. Jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Jangan membakar sampah di bawah jaringan listrik. Jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Periksakanlah instalasi rumah Anda setiap 5 tahun sekali. Jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan listrik, maka hentikan, peringatkan, dan segera laporkan ke kontak center PLN 123 atau kunjungi kantor PLN terdekat. Mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Siang. Kita akan sesaat lagi update informasi seputar dunia olahraga dalam dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu terus bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Alexander Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min Jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengandalkan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengandalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Ya, kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick-off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia, Nine Sports, akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun. Kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trap Sponsor, maksud kami Trap Zone Sports, setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati paparan park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really appreciate that.
0: Trabzonspor menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzonspor menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannanti Antonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Peroni yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Peroni unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Hogan di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.

0: besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elis Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
1: Yeah, you know, it's definitely really fun. I was able
0: pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
1: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putra,

0: dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruth tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
1: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
2: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
0: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara Joao Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rogliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026 Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: tersebut. Terlebih bagi para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
1: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.

0: sejak menit awal pun timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih, jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.
1: Tambahan 1 poin membuat Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen akhir grup A, sementara Vietnam yang mengoleksi 10 poin dan Singapura dengan 8 poin menjadi 2 tim teratas grup A dan berhak melaju ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Jakarta, Nira Multinoli.

Sementara itu Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja In Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis

0: Hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup H Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola RIDP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola RIDP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan terus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bu?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini mereka, Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan back Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara back dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan back Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan mempengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Iya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Iya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas squad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erik, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erik menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat

kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. Esport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di Esport Nation Cup 2026. Kompetisi esport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan EMC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya

Pendengar, yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Bendera merah putih, bendera tanah air.
3: Apa lagi kau bikin itu?
2: Sama pasang bendera. Kau?
3: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
2: Saya kasih tahu kau pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali? Atau kau mabok kah?
3: Iyo pale. Kalau begitu semua pasang mie juga. Tapi jangan kau minta berasku iyo.
2: Begitu, itu baru temanku.

dan sejumlah instansi terkait, ya. Dan adapun juga SPBU yang menjadi lokasi pemantauan antara lain Martandu, Tapak Kuda, Teratai dan juga Kongkowasa. Bahkan tim turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi pasokan BBM sekaligus melihat aktivitas pelayanan dan juga antrean kendaraan. Hasil dari pemantauan menunjukkan bahwa pasokan BBM Kota Kendari itu masih dalam kondisi aman, bahkan antrean yang terjadi itu lebih dipengaruhi oleh meningkatnya volume pembelian masyarakat atau panik buying yang serta adanya peralihan sebagian konsumen dari Pertamax ke Pertalite, ya. Bahkan kondisinya lah menyebabkan perubahan-perubahan pola pembelian konsumen yang sebelumnya mengisi BBM sekitar 150.000 hingga 200.000 kini cenderung mengisi tangki kendaraan hingga penuh. Hal ini berdampak pada durasi layanan di mana setiap kendaraan roda 4 itu membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 5 menit untuk pengisian, ya. Itu dia update informasi kita di Sultra Siang, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: sendiri daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement.
1: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyhur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

Oke, satu nomor lagu yang cukup lawas dari Gigi Band dengan Angan juga sudah melengkapi kebersamaan kita. Hey, ada Fandi, apa kabar Fandi? Ada Lulu Uno juga, selamat bergabung ya. Kita masih ada di Sultrasi yang mendengar, sembari kita juga kembali update informasi-informasi lainnya dari rri.co.id. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini sudah resmi meluncurkan gerai ekspor Sultra Getra sebagai upaya untuk memperkuat ekosistem perdagangan daerah sekaligus memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk menembus pasar internasional. Dan peluncuran ini dilakukan di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Kendari ya. Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Adi Sumangaruka juga mengatakan bahwa kehadiran dari Getra ini merupakan langkah awal pemerintah daerah dalam membangun ekosistem ekspor yang terintegrasi guna meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Gerai ekspor Sultra ini adalah perdana yang dilakukan, tujuannya untuk membantu para UMKM untuk menjual produk-produknya hingga ke luar negeri. Ini yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, luar biasa ya. Dan dia menjelaskan bahwa Getra ini dirancang sebagai pusat layanan terpadu yang akan memberikan pendampingan komprehensif bagi pelaku usaha mulai dari konsultan, pelatihan, pemenuhan dokumen ekspor hingga fasilitas akses pasar. Bahkan melalui layanan inilah para pelaku UMKM itu diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk agar sesuai dengan standar dan kualifikasi pasar internasional. Selengkapnya informasi ini boleh kembali nanti dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id.

0: Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement.
1: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyhur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

0: bendera.
1: Eh, Pone, apa lagi kau bikin itu?
0: Eh, sama pasang bendera. Kau?
1: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
0: Eh, saya kasih tahu kau eh, pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini, perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali. Atau kau mabok kah?
1: Oh, iyo pale. Kalau begitu semua pasang mie juga. Tapi, jangan kau minta berasku iyo.
0: Begitu, itu baru temanku.

Satu nomor lagu yang cukup lama di Belantika Musik Indonesia. Ada Bayau. Kali ini juga sudah hadir di Sultra Siang. Yuda masih temannya ada di 96,7 MHz serta di RRI Digital. Dan juga beberapa rekan-rekan tim teknik yang bertugas untuk siang hari ini. Dan juga teman-teman yang ada di pemancar Lepo-Lepo. Kita masih akan terus berlanjut sampai saatnya nanti tepat pukul 14. Saya akan update informasi terbaru dari hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan juga RRI Bau-Bau.

0: Manila Agreement. Kami akan jalankan si Manila Agreement.
1: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

Aku Milikmu dari Dewa 19 juga sudah hadir di ruang dengar kita bersama untuk Sultra Siang. Perum Bulog Sulawesi Tenggara di semester pertama menyerap 155 ribu ton gabah petani. Kebijakan ini menjamin harga stabil dan juga akan menjadi dukungan langsung bagi peningkatan taraf hidup para petani. Informasi selengkapnya nanti akan hadir Yuda sampaikan di pukul 14 di penyampaian Warta Siang. Dan masih ada beberapa informasi-informasi lainnya yang juga berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Kendari dan juga RRI Bau-Bau yang akan hadir di pukul 14 nanti. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra siang, Yuda masih temannya Anda. Ada padi sesuatu yang tertunda featuring Iwan Fals, juga waduh luar biasa lagunya ya, melengkapi suasana sultra siang kita. Dan pukul 14 sesaat lagi Yuda akan hadir dengan informasi-informasi hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan Bau-Bau. Untuk itu terus bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Insyaallah masih on progress sesuai dengan perjalanan kita.
2: Setiap tahun itu juknisnya harus keluar lebih cepat supaya bisa kita merencanakan.
0: Dua pokok informasi akan mewarnai kebersamaan kita dalam Warta Siang pukul 14. Di antaranya, Perum Bulog Sulawesi Tenggara untuk semester pertama menyerap 155 ribu ton gabah petani. Dikpora Bau-Bau meminta juknis dari Kementerian Dasar dan Menengah diterbitkan lebih awal. Inilah Warta Siang selengkapnya untuk edisi hari Sabtu 8 Agustus 2026 bersama dengan saya, Yuda. Kita awali informasi kita yang pertama, Perum Bulog Sulawesi Tenggara untuk semester pertama menyerap 155 ribu ton gabah petani. Kebijakan ini menjamin harga stabil dan juga akan menjadi dukungan langsung bagi peningkatan taraf hidup para petani. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
3: Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara berhasil menyerap sebanyak 155 ribu ton gabah petani pada semester pertama tahun 2026. Capaian ini setara 65,5% dari sasaran pengadaan keseluruhan yang mencapai 233 ribu ton untuk tahun berjalan. Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara Erdi Baskoro mengatakan optimis pihaknya untuk memenuhi target pengadaan hingga akhir tahun.
1: Jadi insya Allah masih on progress sesuai dengan perencanaan kita dan nanti di akhir tahun insya Allah akan tercapai 233 ribu ton itu akan tercapai 100%.
3: Kegiatan penyerapan ini dilaksanakan guna menjaga harga gabah tetap layak di tingkat petani serta menambah stok cadangan beras pemerintah. Langkah ini juga selaras dengan program utama Perum Bulog dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penyerapan hasil panen yang optimal. Bulog berkomitmen terus memperluas jangkauan pos penyerapan ke daerah-daerah sentra pertanian agar petani tidak kesulitan memasarkan hasil panennya.
0: Perguruan Tinggi Politeknik Bau-Bau bekerja sama dengan pemerintah kota setempat menggelar Job Fair Expo dalam rangka memperluas akses kerja sekaligus mendorong kesiapan mahasiswa dan alumni untuk menghadapi dunia kerja di era digital. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
4: Kepada seluruh peserta dan calon pencari kerja, pesan saya manfaatkan kesempatan yang baik ini, tunjukkan kemampuan, kepercayaan diri kalian.
5: Politeknik Bau-Bau menggelar Job Fair Expo 2026 di Kampus Politeknik pada Sabtu 8 Agustus 2026. Kegiatan ini mempertemukan mahasiswa, alumni, dan pencari kerja dengan 7 mitra perusahaan yang membuka peluang pendaftaran dan rekrutmen tenaga kerja. Selain rekrutmen, kegiatan dirangkaikan dengan talk show bertema peluang kerja, kesiapan skill, dan strategi menembus dunia kerja di era digital, serta menggandeng sejumlah pelaku UMKM di lokasi Job Fair. Direktur Politeknik Bau-Bau Asriadi mengatakan, Job Fair merupakan bagian dari komitmen kampus menjembatani dunia pendidikan dan dunia kerja. Asriadi menambahkan, keterlibatan dunia usaha dan industri juga diperlukan dalam pengembangan kompetensi lulusan dan penyusunan kurikulum agar sesuai kebutuhan lapangan kerja.
6: Saya berharap kegiatan ini dimanfaatkan secara baik. Nah, tadi ada 7 mitra yang hadir pada kesempatan hari ini, disiapkan CV-nya secara baik. Jadi kami punya kewajiban itu tadi menjembatani apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu semua, supaya indikator kinerja utama perguruan tinggi untuk Politeknik Bau-Bau itu hasilnya bisa baik.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau Siti Amalia Abibu mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari kolaborasi pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam memperluas akses kesempatan kerja. Siti Amalia mengatakan, mahasiswa agar mempersiapkan diri sebelum lulus, terutama dalam penguasaan kompetensi, teknologi digital, personal branding, dan etika. Siti Amalia juga mendorong pencari kerja memanfaatkan berbagai informasi lowongan dan program pemagangan yang tersedia melalui kanal resmi pemerintah.
4: Kepada seluruh peserta dan calon pencari kerja, pesan saya manfaatkan kesempatan yang baik ini, tunjukkan kemampuan, kepercayaan diri kalian, dan sikap terbaik kalian. Tetaplah rendah hati dan jujur serta terus belajar. Ingatlah bahwa setiap pekerjaan adalah peluang untuk berkembang dan mengabdi kepada bangsa dan negara.
5: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Politeknik Bau-Bau berharap kerjasama tersebut tidak hanya berhenti pada kegiatan job fair, tetapi dapat dikembangkan melalui pemagangan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Herol Molku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih kita ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama dengan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Sultra Maimo 2026 sebagai ajang penguatan daya saing UMKM melalui digitalisasi, perluasan akses pasar, dan juga kolaborasi lintas sektor. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumengaruka dalam kegiatan Sultra Maimo 2026 mengatakan, UMKM memiliki peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga pengembangan akan menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah. Bahkan menurut Gubernur, pemanfaatan teknologi digital akan menjadi sebuah kebutuhan bagi pelaku UMKM agar mampu memperluas pemasaran untuk meningkatkan efisiensi usaha dan akan memberikan kemudahan transaksi kepada konsumen. Ia juga mengapresiasi pengembangan sistem pembayaran digital melalui QRIS yang juga terus dilakukan oleh Bank Indonesia di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan dari data triwulan 2026, penggunaan QRIS di Sulawesi Tenggara mencapai sekitar 350 ribu pengguna atau tumbuh 23,20% secara tahunan. Sedangkan jumlah merchant untuk mencapai lebih dari 267 ribu pengusaha UMKM dengan pertumbuhan 28,49% dan volume transaksi mencapai 5,23 juta transaksi. Warta siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Kendari dan juga RRI Bau-Bau. Melalui pembinaan terarah, Purna Paskibraka Indonesia Sulawesi Tenggara mencetak generasi muda penerus bangsa yang berintegritas. Berikut laporan Yuliana.
7: Wakil Sekretaris Purna Paskibraka Indonesia PPI Sulawesi Tenggara Laodi Ahmad Fatahuddin menegaskan, PPI Sultra terus berkomitmen membina generasi muda agar memiliki karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pembinaan karakter menjadi pondasi penting dalam mempersiapkan generasi penerus yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.
8: Kami dari PPI Sultra itu berkomitmen untuk membina generasi penerus bangsa yang berkarakter Pancasila, yang dimana nantinya generasi muda ini akan menjadi penerus bangsa. Yang kami tugas dan fungsi dari Purna Paskibraka itu adalah bagaimana kita memastikan seluruh program-program yang telah di jalankan oleh pemerintah itu terlaksana dengan baik.
7: Selain menjalankan pembinaan, PPI Sultra juga berperan mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah melalui kegiatan edukasi, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat. Keterlibatan aktif para anggota dalam berbagai kegiatan kebangsaan menjadi wujud nyata komitmen organisasi. Laude Ahmad Fatahuddin mengajak pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat memperkuat sinergi dalam membina generasi muda agar tumbuh menjadi pemimpin masa depan yang disiplin, berkarakter Pancasila, serta memiliki semangat menjaga persatuan dan kemajuan Indonesia.
0: Dikpora Bau-Bau meminta Juknis O2SN dari Kementerian Dasar dan Menengah diterbitkan lebih awal untuk memberikan kepastian mengenai jenis cabang olahraga yang dipertandingkan agar pembinaan atlet dapat dilakukan secara maksimal. Kembali, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
2: Setiap tahun itu juknisnya harus keluar lebih cepat supaya bisa kita merencanakan.
5: Dinas Pendidikan dan Olahraga Dikpora Kota Bau-Bau meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar menerbitkan petunjuk teknis juknis Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN lebih awal setiap tahunnya. Kepala Bidang Pengembangan Sekolah Dasar Dikpora Kota Bau-Bau Makmun mengatakan keterlambatan juknis membuat daerah dan sekolah kesulitan menyusun perencanaan pembinaan atlet serta menyesuaikan cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Menurutnya, perubahan cabang olahraga dari tahun ke tahun juga menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah. Pada tahun sebelumnya, O2SN jenjang SD hanya mempertandingkan 3 cabang olahraga, sedangkan tahun ini bertambah menjadi 5 cabang. Makmun berharap pemerintah pusat memberikan kepastian lebih cepat mengenai jenis cabang olahraga yang dipertandingkan agar pembinaan atlet dapat dilakukan secara maksimal sejak awal tahun ajaran.
2: Setiap tahun itu juknisnya harus keluar lebih cepat supaya bisa kita merencanakan cabang-cabang olahraga apa yang dipertandingkan. Karena seperti tahun ini kejadian yang diperlombakan tahun lalu dan tahun ini berbeda, sehingga sekolah-sekolah juga maupun kami di dinas Kalangkabu juga membuat perubahan-perubahan untuk menyesuaikan diri dengan lomba yang baru. Yeah. Walaupun sebenarnya lombanya tidak baru, hanya jenis lombanya berubah dari tahun lalu ke tahun ini.
5: Selain menyoroti juknis, Makmun menjelaskan bahwa pelaksanaan O2SN SD Kota Bau-Bau tahun ini tetap digelar meski tidak lagi menjadi tahapan menuju tingkat provinsi maupun nasional. Hal itu dilakukan sebagai wadah pengembangan minat, bakat, dan talenta siswa. Cabang olahraga yang dipertandingkan di tingkat Kota Bau-Bau meliputi pencak silat, renang, atletik, dan bulu tangkis. Sementara cabang senam tidak dilaksanakan karena tidak ada peserta yang mendaftar.
2: Untuk O2SN tahun ini pelaksanaannya tergolong terlambat, di mana event untuk O2SN tingkat provinsi itu sudah selesai, tinggal nasional. Namun juga ini tidak menyurutkan semangat sekolah untuk yang sudah berlatih, sudah mempersiapkan diri, tetap mereka kita fasilitasi dalam rangka penumbuhan minat, bakat, dan talenta. Untuk di tingkat Kota Bau-Bau tetap kami berikan penghargaan sesuai dengan prestasi yang mereka capai, tapi tidak berlanjut lagi pada tahapan seleksi tingkat provinsi dan nasional.
5: Makmun berharap aspirasi daerah terkait percepatan penerbitan juknis dapat menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sehingga pelaksanaan O2SN ke depan lebih terencana dan tidak menyulitkan sekolah maupun pemerintah daerah dalam melakukan persiapan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih kita ke informasi yang terakhir. Pangan lokal bukan sekedar sumber gizi, melainkan penggerak roda ekonomi sekaligus penjaga kekayaan budaya yang turun-temurun yang kita warisi. Heli Dewati Kadir kembali menurunkan laporannya.
9: Pemerintah Kota Kendari menempatkan pangan lokal sebagai salah satu kunci penggerak utama perekonomian daerah, sekaligus warisan budaya yang harus terus dijaga keberadaannya. Langkah ini juga diambil untuk mengurangi ketergantungan masyarakat yang selama ini masih sangat tinggi terhadap beras sebagai satu-satunya sumber karbohidrat utama. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, menjelaskan kekayaan ragam kuliner yang bersumber dari pangan lokal sebenarnya sangat besar potensinya. Ia mengakui tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kota. Untuk mengatasinya, pihaknya terus gencar memperkenalkan kembali beragam sumber pangan lokal yang melimpah. Salah satunya adalah olahan berbahan dasar sagu seperti sindonggi yang selama ini menjadi makanan pokok masyarakat di sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara.
10: Pangan lokal ini juga tidak bisa tidak, ini juga bagian dari budaya bangsa kita, bagian juga dari budaya daerah itu sendiri, karena masing-masing daerah memiliki pangan lokal dengan cirinya sendiri. Kalau khusus untuk ciri khas makanan orang Toraki Sinonggi ini, kalau di Kota Kendari ini, di Sulawesi Tenggara ini, saya pikir ini tetap lahir, dan kita terus mengedukasi bagaimana masyarakat di Kota Kendari ini untuk mencintai, melestarikan ini pangan lokal kita.
9: Selain sebagai pengganti beras, pengembangan pangan lokal ini juga dinilai dapat membuka peluang usaha baru, meningkatkan pendapatan petani, hingga memperkuat ketahanan pangan daerah saat terjadi gangguan pasokan dari luar, sekaligus mendongkrak perekonomian daerah yang berbasis pada potensi kekayaan alam setempat.

Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Perum Bulog Sulawesi Tenggara semester pertama menyerap 155 ribu ton gabah petani. Dikpora Bau-Bau meminta Juknis O2SN dari Kementerian Dasar dan Menengah diterbitkan lebih awal. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

musik yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

Music Request 100% Indonesia. Pendengar, ya, untuk di sore hari ini ada Ilham yang menemani di aktivitas pendengar ya. Ini masih awal weekend ya, hari Sabtu. Ya, masih tentunya dengan beragam nih ya, hal menarik yang akan kita bagikan di perjumpaan kita. Salah satunya juga mungkin dengan lagu-lagu requestan yang akan kita hadirkan nih. Atau mungkin dari pendengar juga ingin berbagi bersama kita ya, silakan bergabung. Kita ini juga ya standby untuk di live TikTok kita untuk menemani pendengar sore ini. Juga kita bisa ini juga nih ya, buka requestan buat pendengar itu di WhatsApp ya. Jadi pendengar bisa ikut nimbrung ya, chat di WhatsApp kita di 081354509667. Juga bisa berbagi bersama kita di via telepon ya. Bisa bergabung di 0401-3124-008 ya. Nanti kita akan hadirkan lagu-lagu requestan pendengar yang berpartisipasi tentunya untuk di sore hari ini. Nah, di awal perjumpaan kita ya, kita akan hadirkan beberapa lagu untuk bisa dibilang apa ya, mendongkrak gitu. Enggak ya. Jadi kita akan buat sedikit vibe ya untuk di sore hari ini dengan lagunya, ada mungkin Adera kali ya. Atau lagu dari, kita cek dulu nih ya, cek ombak. Nah, beberapa mungkin yang akan kita bagikan untuk di perjumpaan kita seperti Rai Putra ya, Bayu Risa featuring Rai Putra nih. Ada lagunya Percaya, Percaya Padaku. Bukan lagu yang itu. Ya, silakan bergabung buat pendengar yang ingin berpartisipasi untuk sore hari ini di 100% Indonesia ya, di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya di frekuensi tercinta kita ya, 96,7 MHz. Dan Ran juga nih ada nih ya, Mencuri Hati boleh nih ya, kita mainkan nih ya. Ada Rai Putra padahal, tapi Ran ya udahlah. Ran kan ini vokal grup ya ceritanya. Oke, kita masih undang tentunya yang ingin berbagi mungkin dengan lagu-lagu lain kayak Citra Sulastika, bisa nih kita hadirkan juga. Atau mungkin ada yang ingin request Adera, boleh ya. Nah, beberapa lagi selain itu ya, untuk tiga lagu pertama ya, The Third Song for First Meet for This Afternoon ya. Abdul and the Coffee Theory mungkin ya. Ini sih Abdul aja sih sebenarnya. Bisa nih mungkin Abdul ya, kita mainkan buat pendengar ya, agar kamu mengerti ya, untuk memeriahkan vibe kita di sore hari ini. Sepertinya sudah ada yang hadir ya di awal perjumpaan ya di sore ini di 100% Indonesia. Sepertinya ada, siapa tuh? Ada Pak De Alif. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak De Alif. Sepertinya Pak De Alif lagi di kereta. Mana mungkin ya, dia masih di daerah ini ya, Sultra. Oke, itu tadi Pak De Alif, mungkin ingin bergabung lagi ya. Kita masih buka kok ya di via telepon di 0401-3124-008 ya. Seperti ada sedikit trouble dengan jaringan ya, bisa jadi. Dan ini dia live TikTok kita, hadir untuk menemani pendengar. Silakan bergabung ya. Oh, ada lagi. Ada

0: Ada lagi Pak De Alifnya, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak De Alif.
1: Halo, waalaikumsalam. Bersambung kembali yuk.
0: Iya, bersambung kembali. Kemana tadi?
1: Tunggu sebentar.
0: Kirain Pak De lagi di kereta atau gimana?
1: Ah, kalau di sini nggak ada kereta.
0: Iya. Di Sultra nggak ada kereta ya. Kita aminin aja ya.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Pak De Alif?
1: Ya, kabar-kabar panas di sini.
0: Panas. Benar-benar ini lagi haredang-haredang ini ya.
1: Haredang-haredang katanya orang
0: Minang. Iya, lagi panas-panasnya karena masih apa nuansa kemarau gitu ya.
1: Iya.
0: Bahkan bunga-bunga yang ada di trotoar depan kantor nih pada gugur semua.
1: Pokoknya kalau sudah Agustus sudah kata orang di rumah sana di Jawa Usung Timur ini.
0: Usung Timur ya. Wah, artinya
1: ombak besar. Cuaca dingin.
0: Iya, cuaca dingin.
1: Jawa bediting banyambun itu.
0: Kalau pagi dingin, kalau siang langsung menyala gitu ya, Pak De.
1: Kalau sudah malam bukan main dinginnya.
0: Bukan main dinginnya, iya. Bangannya nih dari kayak teman-teman Ilham juga ya, pada pilek nih gara-gara mungkin karena pergantian musim ini ya, di musim kemarau luar biasa banget. Iya. Saking dinginnya ya, langsung banyak yang kena flu. Pada kena flu enggak nih? Enggak ya?
1: Ya ora toh.
0: Enggak ya.
1: Jauh flu.
0: Yang penting sehat-sehat ya, Pak De ya.
1: Yang penting sehat, tetap
0: alhamdulillah. Alhamdulillah selalu sehat. Oke, Pak De, sepertinya karena lagi kepanasan nih ya, mungkin ingin di refresh ya, didinginkan dengan beberapa requestan, boleh nih, silakan Pak De. Mau request lagu apa nih Pak De?
1: Ini lagu-lagu wajib ini.
0: Lagu wajib apa tuh ya, kemerdekaan.
1: Untuk Indonesia.
0: Biar
1: dari gomblo.
0: Oke, untuk Indonesia ya.
1: Untuk Indonesia, khususnya Sulawesi Tenggara.
0: Iya, untuk Indonesia. Mana nih untuk Indonesia nih?
1: Nah, begitu.
0: Iya.
1: Nah, kita ukur-ukur di tengah jalan.
0: Ukur di tengah jalan, kenapa mau diukur nih Pak De?
1: Iya, jalan. Sulawesi Tenggara. Ayo kita syukuri anugerah Tuhan kemerdekaan. Makanya dong pasang bendera.
0: Oh, ternyata pantun nih rupanya ya.
1: Sudah. Kalau berpantun itu detuk jantungnya harus sesuai. Jangan pantun gak nyambung disambung-sambungkan ya. Itu.
0: Oke, benar banget tuh Pak De ya. Harus berjiwa nasionalisme gitu ya Pak De ya.
1: Antara budaya dan kebiasaan ya harus sejajar lah.
0: Oke. Ini lagunya gomblo ya Pak De ya. Yang gebiar-gebiar maksudnya.
1: Betul, gomblo itu.
0: Itu dia, gebiar-gebiar.
1: Berapa gomblo mendapat anugerah dari Bapak Presiden Soeharto itu. Karena lagunya gebiar-gebiar.
0: Gebiar-gebiar gitu ya. Kalau dengar gebiar-gebiar itu Ilham jadi ingatnya bank gitu. Mengarah ke bank yang satunya, udahlah.
1: Amiraria sana itu.
0: Oke, Pak De mungkin mau menyapa siapa aja nih sore ini, silakan Pak De.
1: Ya, banyak, khususnya warga Sulawesi Tenggara. Semuanya tanpa terkecuali salam merdeka.
0: Salam merdeka.
1: Nah, ayo kita isi kemerdekaan dengan berbahagia. Satu-satunya jalan, marilah kita isi dengan berkibarkan bendera kita.
0: Betul dan banget.
1: Isi apa perlombaan-perlombaan yang ada di desa atau di kota, ayo kita semarakkan.
0: Benar, kita meriahkan dia ya Pak De ya.
1: Harus dong.
0: Harus.
1: Ini kalau mengibarkan bendera itu istilah agama itu wajib.
0: Wajib.
1: Iya wajib.
0: Fardu ain ya.
1: Iya. Kalau nggak ada nggak mau mengibarkan bendera atau acuh tak acuh, itu bukan merdeka itu namanya. Legem namanya itu.
0: Oke nih Pak De, ada lagi nih yang mau disapa Pak De, silakan.
1: Yang ada di Polman sana, sedang apa tuh di sana? Ada purnama. Halo, Viola. Salam merdeka, Viola. Apakah kamu masih di Makassar apa di Jawa? Lama tak bersuah, kata orang Minang. Terus ada Pak Solihin. Duka ada Anissa yang ada di Bombana sana. Buat rekan-rekan semuanya, salam kompak.
0: Salam kompak.
1: Semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Mari kibarkan bendera kita, sang saka merah putih. Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka 100% Indonesia.
0: Oke, itu tadi ya daripada Alif ya, merdeka, merdeka, merdeka. Ini juga sudah ada yang hadir ya di via TikTok kita. Kita lihat nih di akun RRI Kendari ada siapa aja nih. Ada Kelor katanya request lagu Kanda. Ya siap, silakan mau request lagu apa nih Kanda? Ada juga Andri 13 ya. Andri 13 ya. Kayak nama band ya. Tuan 13 bukan ya. Di lagunya Coklat Bendera. Oke, okay. Coklat Bendera favorit kayaknya itu ya. Sengaja pesan Coklat Bendera ya. Enak sih sebenarnya Coklat Bendera. Iya. Oke, okay, kita puterin Coklat Bendera. Maksudnya coklat ya, band coklat maksudnya pendengar ya. Ada juga siapa nih dari Kelor lagi nih, request lagunya Pampers. Yang mana aja nih lagunya Pampers itu? Yang mana nih? Ya, kan Pampers banyak nih judulnya. Yang lagunya apa aja nih Kelor yang mau di request? Boleh, silakan. Apa ini dari Peanut Bloom? Ih, ini aku dengar di radio mobil aku. Wih, siap Peanut ya. Dengerin di mobil ya. Hati-hati di jalan. Hati-hati berkendara Peanut Bloom. Waduh, request Sorai. Sorai ya. Sorai, sora-sora bergembira. Yang itu ya, bukan ya? Sorai. Mana nih Sorai? Nah, ini dia. Beneran sorak-sorai kah? Sorak-sorai yang mana nih? Sorai yang sorak-sorak bergembira atau sorai yang beda sendiri? Coba kita lihat ya, sorai. Nah, selain itu ada Basran ya, request lagu ada band Auraku. Oke, Auraku. Oh, ini dia sorai ya. Beneran sorai benerannya. Kirain sorak-sorak bergembira gitu ya. Sorak-sorai. Tapi Nadiem Abisa ada juga nih lagunya judulnya Sorak-sorai ya. Jadi Ilham bingung juga yang sorai yang mana nih. Yang sorai aja berarti ya. Peanut Bloom ya. Sorai, oke nih. Untuk Peanut Bloom yang lagi berkendara, hati-hati berkendara ya. Semoga selamat sampai tujuan dan selalu fokus di jalanan, asik. Nah, apalagi nih ya, lagu tadi dari Basran ya, Auraku ya, ada band, ada band. Ilham jadi ingat yang viral tuh ya. Oh, ada yang bergabung bersama kita. Langsung kita sapa dulu sebelum kita lanjut ya. Ada dari Anita di Bombana, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anita.
2: Halo juga Bang Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Salam 100% Indonesia. Ini Ilham pengen tahu banget nih, Bombana gimana nih kabarnya Bombana nih ya di musim kemarau ini. Gimana Anita?
2: Di sini panas sekali.
0: Panas sekali ya. Wajar lah ya, karena tanah lapang luas gitu ya pastinya. Panasnya merata ya Anita. Itu dari jam berapa panasnya kalau di Bombana Anita?
2: Kenapa?
0: Dari jam berapa panasnya kalau di Bombana?
2: Oh, pokoknya dari pagi sampai sore.
0: Dari pagi sampai sore ya. Beda banget memang kalau di daerah Kendari ya. Kalau dari Kendari itu kalau kita di dalam rumah ya, sampai jam 10 pagi itu masih dingin. Gak tahu kenapa ya. Kita kayak berada dalam kulkas padahal di dalam rumah nih. Tapi iya, kalau di luar, wow, menyala.
2: Kalau malam memang dingin.
0: Kalau malam benar dingin, asli.
2: Tapi kalau pagi sampai sore itu panas.
0: Panas ya, beda memang. Kalau misalkan di arah Bombana, karena tanah lapang ya, Jadi panasnya merata ya, Anita.
2: Merata.
0: Aduh, Anita, gimana nih kabarnya di musim kemarau ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
2: Ya, Bang Ilham.
0: Iya, Ilham juga sehat nih. Enggak kena flu ya, Anita ya?
2: Alhamdulillah tidak.
0: Tidak ya? Atau mungkin tetangga nih banyak yang kena flu?
2: Ya, ada juga.
0: Ada juga.
2: Lu ada yang demam, ada yang sakit kepala, batuk-batuk.
0: Wajar lah ya, musim kemarau. Semoga lekas sembuh untuk tetangga-tetangga dan warga sekitar yang terjangkit ya.
2: Amin.
0: Amin. Nah, Anita nih, untuk menemani sore yang ya masih panas kayaknya Anita ya.
2: Iya, masih panas.
0: Masih panas ya, menemati panas-panas nih. Enaknya kayaknya request nih. Request apa dulu nih Anita, silakan.
2: Mau request lagunya
0: ST12. ST12, iya benar, biar adem gitu ya.
2: Iya.
0: Pakai ST12 kali ya, biar adem. Yang judulnya apa nih?
2: Jangan pernah berubah.
0: Jangan pernah berubah. Iya, yang berubah kemarau aja yang berubah ya. Karena panas. Jangan pernah berubah. Oke, ini nih. ST12, jangan pernah berubah. Ya, lagunya buat siapa aja nih Anita? Silakan, mau siapa siapa nih?
2: Pertama-tama buat Bang Ilham bersama operatornya, sehat selalu, sukses selalu, panjang umur sekeluarga Bang Ilham.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Ada Purnama Sari, mana suaramu? Ayo gabung. Mm-mm. Jangan dulu latihan, ini kan masih panas.
0: Iya, masih panas. Latihan terus kayaknya nih Mbak Purnama nih ya. Karena udah dekat ini lomba gitu ya.
2: Iya, di sini juga begitu. Tapi kalau di sini nanti 4:30 begitu baru mulai.
0: Oh, wajar lah ya. Menyala soalnya.
2: Kalau jam 4 itu aduh panasnya bukan main.
0: Panasnya bukan main. Weh, mafala lade.
2: Mafala lade.
0: Oke.
2: Ada.
0: Silakan nih.
2: Ada Pak Jido.
0: Mm-hmm.
2: Ada Mas Wandi, ayo gabung. Ada Mas Andi di Batam, sehat selalu sekeluarga. Ada Yola. Ada tadi pada Alif, makasih atas sapaannya. Ada Ibu Farida. Ada semuanya saja tanpa terkecuali, saya sapa semuanya.
0: Untuk semuanya.
2: Silakan dilanjut Bang Ilham, makasih siap atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 100% Indonesia. Anita dari Bombana ya, berbagi dengan hawa panas. Tapi dia menenangkan kita dengan requestannya nih, ST12, biar sejuk hari ini, ya kan? Oke, kita bermain dulu ke lagu ya. Masih banyak yang request, tapi nanti Ilham masih bacain ya. Masih standby untuk di via TikTok. Kita putarin dulu beberapa lagu yang sudah menemani kita di 100% Indonesia.

Musik request 100% Indonesia. Mendengar, kita balik lagi. Walaupun masih banyak nih requestan yang hilang pending ya. Ada satu lusin tadi requestannya. Siapa nih? Dari Salma Salsabila. Ada dari siapa lagi tuh ya? Hijau Daun belum juga. Ada band ST12 ya. Sama lagunya dari siapa lagi di Slang ya. Aduh, ini geser dulu nih ke sini. Ada Ribas Noah juga ya. Nanti kita akan putarin satu-satu ya, satu-satu, jangan keroyokan. Tapi by the way, Quicksilver thank you banget udah give kita di TikTok nih ya. Waduh. Jadi karena udah di give gitu ya kan, langsung kita apa gimmick dulu nih. Ingat teman. Soalnya ada yang bilang nih ya, Wali. Mirip Wali gitu ya. Wali, tiba-tiba Wali aja. Mirip. Aduh, habis itu apalagi nih, tadi udah banyak yang ikutan bergabung juga dan request lagu ya kan. Nah ini dari Cahaya, request lagunya Hacu dari Salma Salsabil. Habis itu apalagi nih, apalagi ya, coba kita lihat nih. Ah iya, ini tadi dari Askar yang Hijau Daun ya. Oke, nah dari Ian tadi. Ih, kebawa ingat mati lagi gara-gara Ian ya. Ian katanya, "Bang, request lagu Biar Semua Hilang, Nicky Astria." Ah, iya itu dia. Aduh, kita lihat dulu nih. Sampai lupa lam nih. Nicky Astria, coba kita lihat dulu ya. Lagunya Biar. Biar Nagaku Melayang. Oh, beda lagu. Itu mah kotak ya. Lagunya Biar Semua Pun. Aduh. Mana nih? Nicky Astria. Lagunya Nicky Astria ya. Di sebelah mana nih lah mau bermain? Oh, di sini. Biar semua hilang. Oke, Nicky Astria. Siap nih ya. Kita keep lagu requestan nih dari Ian Baskara, Ian Sabrian ya, Ian Baskara lagi. Oke, ini dari Quicksilver katanya nih ya, karena udah give ke Quicksilver ya, thank you banget Quicksilver ya. Katanya, kata-kata dulu dari pria untuk semua pria, berjuanglah jangan main-main kalau soal pasangan. Ah. Kata-kata untuk sore ini ya, berjuanglah dan jangan main-main ya. Itu dia, pria untuk pria. Don't play-play lah bosku. Oke, kita masih undang tentunya yang ingin berbagi dengan requestan untuk sore hari ini di 100% Indonesia ya. Banyak yang sudah bergabung juga. Cakep benar. Ilham belum masak air nih ya. Udah cakep duluan nih Quicksilver ya. Tapi thank you banget Quicksilver udah berbagi bersama kita sore hari ini ya. Kita putarin dulu ya beberapa requestan. Karenanya banyak banget nih lagunya. Kita masih akan terus curcol nih ya, cerita-cerita lucu bersama di via TikTok ya, bersama dengan pemirsa ya, pendengar yang menyaksikan kita saat ini. Tentunya masih di 100% Indonesia.

Music Request 100% Indonesia masih menemani kebersamaan aktivitas pendengar untuk sore hari ini. Pengaruh lagunya Salsabila ini. Salma Salsabil. Hacu-hacu ya. Waduh, bagus ternyata lagu requestannya ya dari Cahaya tadi. Dan juga kita masih banyak nih ya playlist yang sudah direquest untuk di sore ini. Kita masih akan lanjut ya. Dan tidak lupa Nilam, say thank you nih buat yang sudah berbagi bersama kita ya, dari Anuku ya, yang dari Lubu ya, salam untuk Lubu. Dan juga EXO dan Quicksilver yang berbagi terus nih giftnya, thank you banget nih giftnya, luar biasa ya. Aduh, kenapa jadi tari saman? Oke, itu tadi ya, kita masih akan play beberapa lagu yang sudah direquest lagi di sore hari ini ya. Masih banyak nih ya playlist-playlist kita. Kita masih undang juga buat pendengar yang ingin berbagi sore ini. Siapa lagi ya? Ya, di via telepon mungkin bisa lah ya, satu kali. Dari Allen, siapa nih? Radio aku waktu masih kecil. Iya benar, Pro 1 hadir di sini. Radio kamu waktu kamu masih kecil. Iya, sekarang kamu udah gede ya. Sudah jadi apa nih? Udah jadi besar maksudnya ya. Iya, kita berbagi untuk di sore hari ini ya. Nah, ini mungkin ada yang masih ingin berbagi requestan. Iya, bolehlah 1-2 buah lagu. Kita masih bisa ya untuk undang. Tapi kita play dulu. Kita play dulu beberapa lagu yang sudah hadir di perjumpaan kita sore hari ini, yang sudah menemani. Ya, masih banyak yang requestan-requestan yang akan menemani aktivitas pendengar masih di 100% Indonesia.

Musik Request 100% Indonesia. Mendengar di perjumpaan kita ya. Waduh, sudah di ujung nih untuk sore hari ini ya. Sudah di ujung-ujungnya banget ya. Sisa berapa menit. Di jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Ini menjadi di akhir perjumpaan kita. Terima kasih banget buat yang sudah berpartisipasi, bahkan yang sudah bagiin gift ke kita ya di TikTok kita ya. Ada dari Anuku, ada dari siapa lagi, dari Quicksilver dan juga XO tadi sudah berbagi bersama kita dengan gift mereka ya, luar biasa. Thank you banget sudah berbagi bersama kita, dan juga request lagu banyak banget ya. Ada satu lusin lebih ya lagu yang di request sampai habis nih. Ya, dengan lagu requestan yang gabung di via TikTok. Thank you banget nih dengan Euphoria Effort yang sudah dikeluarin buat pendengar yang mendengarkan kita dan juga pemirsa yang menyaksikan kita di via TikTok tentunya ya. Dari Quicksilver nih lagunya kita akan putarin ya, Tompi Sedari Dulu ya, dan juga Rhyme Laude Iqra, menjadi penutup perjumpaan kita di 100% Indonesia.

0: bendera.
1: Eh, Onde? Apalagi kau bikin itu?
0: Eh, sama pasang bendera. Kau?
1: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
0: Eh, saya kasih tahu kau pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini, perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali. Atau kau mabok kah?
1: Oh, iyo pale. Kalau begitu semua pasang mie juga. Tapi, jangan kau minta berasku iyo.
0: Begitu, itu baru temanku.

0: Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1.
1: Bros 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar masih berbagi untuk di perjumpaan kita sore ini ya bersama Ilham dengan rangkaian yang akan kita hadirkan juga nih ya terkait dengan beberapa peristiwa mungkin di wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, ini salah satu juga yang menarik ya untuk informasi yang akan kita hadirkan di perjumpaan kita ya.

menemani aktivitas pendengar dari Direktorat Lalu Lintas ya, Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Ini juga di mana dari Ditlantas ini mengedukasi masyarakat ya melalui program Potlantas Karib ya. Jadi penyuluhan menyasar untuk para pengemudi angkutan barang di Jalan Martandu. Kegiatan yang dilakukan ini ya dari Ditlantas itu dipimpin langsung dari Kasubit Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara, Kompol Ari Sumarni, bersama dengan personil Subit Keamanan dan Keselamatan atau Kamsel. Nah ini juga penyuluhan ya menitik beratkan untuk pentingnya memastikan dari kendaraan itu bisa dalam kondisi layak ya untuk jalan sebelum beroperasi. Dari Kompol Ari Sumarni yang mengatakan juga kalau kelayakan kendaraan dan kelengkapan dari dokumen itu juga menjadi faktor penting ini untuk mencegah kecelakaan lalu lintas mendengar ya. Kalau terjadi apa-apa di jalan ya ada dokumen-dokumen yang bisa diidentifikasi ya siapa pemiliknya dan apa saja yang ada di dalam gitu ya kan. Nah selain memberikan edukasi personil juga itu mengingatkan untuk pengemudi supaya selalu menjaga ketertiban di jalan ya, sehingga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran untuk lalu lintas itu bisa terwujud. Jadi melalui program yang dilakukan ini ya dari Ditlantas, program Polantas Karib ya, di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara ini berharap budaya untuk tertib berlalu lintas ini semakin meningkat, khususnya untuk di kalangan pengemudi angkutan barang yang memiliki peran yang sangat sensitif ya, sangat penting untuk aktivitas distribusi logistik di daerah. Nah, Ila masih akan menemani ya beberapa informasi ya sedikit menemani untuk aktivitas pendengar sebelum kita bergabung juga untuk pukul 17 nanti dengan informasi yang akan dihadirkan dari setiap kantor wilayah 4 ya Sekoril 4 dalam rangkaian Gemas Saripati Maju. Tentunya masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

melanjutkan kebersamaan kita untuk pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung dengan Gema Saripati Maju menemani aktivitas pendengar dengan informasi yang dirangkum Sekorwil 4.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dan pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada, di sore hari ini kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Bau-Bau dalam program acara Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Untuk mengawali informasi kami di perjumpaan sore hari ini, kami akan menyapa rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu. Ya, selamat sore.
2: Selamat sore, rekan Fitri.
0: Iya, silakan informasi.
2: Baik, terima kasih. Pendengar, ratusan calon penerima bantuan sosial di Kota Palu diberikan sosialisasi untuk mendorong kemandirian ekonomi dari bantuan sosial yang diberikan. Berikut laporan Muhammad Sidik.
3: Pemerintah Kota Palu mendorong masyarakat yang termasuk dalam kategori penerima bantuan sosial untuk menggunakan dengan bijak setiap bantuan sosial, khususnya dalam bentuk alat usaha yang diberikan, serta tidak untuk diperjualbelikan. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Petalolo pada sosialisasi yang diikuti oleh calon penerima bantuan sosial di wilayah Kota Palu. Ia mendorong bantuan sosial yang disalurkan pemerintah, khususnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, harus benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebagai upaya memastikan bantuan yang disalurkan bermanfaat dan digunakan oleh masyarakat, pemerintah Kota Palu akan meminta pertanggungjawaban dari pemanfaatan dana dan alat yang diberikan dengan melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan, dalam hal ini Polresta Palu dan Kejaksaan Negeri Palu.
4: Kami butuh pertanggungjawaban terkait dengan pemanfaatan dana dan barang yang digunakan. Jika dalam penyaluran ini kami bersama-sama dengan APH, ada pihak kepolisian, ada pihak kejaksaan negeri, ya, yang bersama-sama kita untuk melakukan pemantauan terkait dengan barang ataupun modal yang dipasarkan kepada masyarakat. Jadi semua, ya, pengeluaran yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah itu dipantau pengeluarannya dan penyalurannya serta pemanfaatannya.
3: Irbayanti menambahkan hal ini dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi terkait penyaluran bantuan sosial, masih adanya temuan bantuan yang belum dimanfaatkan dengan baik. Melalui sosialisasi yang diberikan, diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi para penerima manfaat, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Pemerintah Kota Palu juga berharap bantuan yang diberikan tidak sekadar menjadi bantuan sesaat, tetapi mampu menjadi stimulus bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, yang pada akhirnya turut memperkuat pertumbuhan ekonomi Kota Palu.
2: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju sore ini. Kami yang bertugas, saya Joko Rutia Sujari, bersama teknik studio Juan Jordan Gintu dan juga Edi Firmansa. Kembali ke rekan di RRI Mamuju, Fitri.
0: Ya, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo dari RRI Palu. Dan selanjutnya kita beralih ke RRI Makassar, di sana ada rekan Rizna Supratio.
5: Baik, informasi
0: selamat
5: dari...
0: sore.
5: Selamat sore.
0: Ya, ya, silakan informasinya.
5: Terima kasih. Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, Menteri Sosial berencana tambah pembangunan gedung sekolah rakyat di Sulawesi Selatan. Laporannya bersama Aan Ariska.
6: Pemerintah pusat memastikan komitmennya untuk memperkuat program sekolah rakyat di Sulawesi Selatan melalui penambahan gedung baru permanen. Kepastian itu disampaikan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi atau SRT 3 Sulawesi Selatan Jumat 7 Agustus 2026 kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Gus Ipul menegaskan perkembangan sekolah rakyat di Sulawesi Selatan menjadi salah satu yang paling cepat di Indonesia berkat sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Gus Ipul memberikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang dinilai menjadi salah satu kepala daerah pertama yang memberikan dukungan penuh terhadap program prioritas Presiden Prabowo Prabowo Subianto tersebut.
7: Untuk menambah satu lagi, karena memang kita masih kekurangan gedung permanen di Kota Makassar. Nah, untuk itu saya ucapkan ini terima kasih. Dan mudah-mudahan nanti kalau lahannya lebih besar, kapasitasnya juga lebih besar. Sehingga bisa menampung lebih banyak lagi anak-anak yang memang memiliki kriteria untuk bisa sekolah di sekolah rakyat. Ini benar-benar dari keluarga yang paling tidak mampu.
6: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyiapkan lahan baru di kawasan Gor Sudiang untuk pembangunan sekolah rakyat berkapasitas sekitar 3.000 siswa. Andi Sudirman Sulaiman juga mengaku terkesan dengan kualitas bangunan dan fasilitas yang dimiliki oleh Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulawesi Selatan.
8: Kami sangat-sangat berbangga karena ini adalah golongan sangat anak-anak yang tentu yang sangat sederhana dari kehidupan dan kemudian masuk ke wilayah yang kemudian sekolah ini sangat full fasilitas dan dapat meraih mimpi-mimpinya. Dan ada lagi kita siapkan tanah dan insya Allah akan dibangun untuk kapasitas 3.000. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sekolah untuk menampung anak-anak kita di Sulawesi Selatan.
6: Untuk diketahui, konsep awal setiap gedung permanen sekolah rakyat dirancang untuk menampung sekitar 1.000 peserta didik. Namun sesuai evaluasi dan kebutuhan di lapangan, kapasitas tersebut kini ditingkatkan menjadi 2.000 siswa mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA, sehingga semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh pendidikan berkualitas.
5: Demikian informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kita kembali bersama dengan rekan-rekan di RRI Mamuju.
0: Iya, terima kasih rekan Rizna. Kita ke RRI Kendari. Pendengar di sana ada rekan Ilham. Ya, selamat sore.
9: Selamat sore rekan Fitriani.
0: Ya, silahkan informasinya.
9: Baik, untuk di kebersamaan kita di Gemas Hari Pati Maju dari RRI Kendari menghadirkan informasi terkait dengan Perum Bulog Sulawesi Tenggara semester pertama menyerap 155 ribu ton gabah petani dan kebijakan ini menjamin harga stabil dan menjadi dukungan langsung bagi peningkatan taraf hidup para petani. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Heldiawati Kadir.
10: Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara berhasil menyerap sebanyak 155 ribu ton gabah petani pada semester pertama tahun 2026. Capaian ini setara 65,5% dari sasaran pengadaan keseluruhan yang mencapai 233 ribu ton untuk tahun berjalan. Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara, Erdi Baskoro, mengatakan optimis pihaknya untuk memenuhi target pengadaan hingga akhir tahun.
11: Jadi insya Allah masih on progress sesuai dengan perencanaan kita dan nanti di akhir tahun insya Allah akan tercapai 233 ribu ton itu akan tercapai 100%.
10: Kegiatan penyerapan ini dilaksanakan guna menjaga harga gabah tetap layak di tingkat petani serta menambah stok cadangan beras pemerintah. Langkah ini juga selaras dengan program utama Perum Bulog dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penyerapan hasil panen yang optimal. Bulog berkomitmen terus memperluas jangkauan pos penyerapan ke daerah-daerah sentra pertanian agar petani tidak kesulitan memasarkan hasil panennya.
9: Demikian untuk informasi yang kami hadirkan di kebersamaan kita di Gemas Hari Pati Maju dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan rekan-rekan operator kami dari Bang Herman dan juga Bang Nas. Kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju.
0: Iya, terima kasih rekan Ilham di RRI Kendari. Dan selanjutnya kita menyapa rekan Sri Ulfa di RRI Buni. Selamat sore.
12: Selamat sore, rekan Fitriani.
0: Iya, silahkan informasinya.
12: Baik, terima kasih informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Ini terkait antisipasi kemarau. Memasuki musim kemarau, resiko kekeringan dan kebakaran lahan di Kabupaten Bone semakin meningkat. Lalu sejauh mana kesiapan BPBD Bone mengantisipasi dampaknya? Berikut kita akan simak wawancara Ayunia Nindyati bersama Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone, Muhammad Nur Fajar.
13: Kalau melihat situasi sekarang, bagaimana sebenarnya cuaca ekstrim? Apakah sudah mulai terjadi atau bagaimana gambarannya, Kak?
14: Oke, untuk sekarang saat ini Kabupaten Bone berdasarkan info dari BMKG, memang saat ini kita memasuki musim kemarau. Artinya bencana hidrometeorologi atau yang biasa dikenal El Nino, yang mana akan mengalami kemarau yang berkepanjangan. Jadi kami juga menunggu info dari BMKG untuk kelanjutan apa saja yang perlu kita persiapkan untuk memasuki musim kemarau ini.
13: Untuk periodenya sendiri, Kak, dari bulan berapa? Periodenya
14: prediksinya itu bulan kemarin bulan 7, akhir bulan 7 sampai Desember. Prediksi dari BMKG.
13: Untuk potensi cuaca atau bencana yang akan terjadi?
14: Ya, kalau untuk potensi bencana memang dari BPBD kami harus siap siaga menghadapi mulai dari kebakaran hutan dan lahan, kekurangan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Bone kan pasti akan berdampak nanti di situ.
13: Okay. Untuk wilayah kecamatan mana saja nih, Kak, di Kabupaten Bone yang paling rawan mengalami kekeringan dan kebakaran lahan kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya?
14: Yeah. Kalau berdasarkan dokumen kami, dokumen kajian bencana itu memang hampir semua 27 kecamatan memiliki tingkat yang tinggi untuk kekeringan. Tetapi untuk wilayah-wilayah yang memang betul-betul sesuai apa namanya kejadian yang kemarin, ada seperti kecamatan Patimpeng, Tondra, Tahu, kecamatan Bengo, Sibulue, Awampone, sama Teneteriatang Barat, Kota juga termasuk, itu yang kami sempat sementara kami analisis untuk wilayah itu.
13: Untuk wilayah-wilayah tadi kan pasti ada terjadi gagal panen, kemudian terancam gagal panen dan krisis air. Upaya dilakukan dari BPBD sendiri gimana?
14: Jadi untuk risiko hal-hal yang disebabkan oleh kekeringan ini memang pertama itu untuk para petani gagal panen. Kami melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Pertanian untuk meminta supaya seberapa luas hektar yang terdampak akibat kekeringan ini. Jadi setelah kami untuk menerima data itu mungkin kami harus mempersiapkan jalur bagaimana untuk melakukan bantuan kepada petani, karena kalau kondisi armada mobil tangki kan di Kabupaten Bone cuma ada 4 kalau tidak salah. Jadi untuk menangani yang seluas bagaimana petani mungkin agak sedikit kendala, tapi tetap kami berusaha untuk membantu para petani.
13: Kalau krisis air, Kak, ada upaya?
14: Krisis air ini ada upaya, karena seperti tahun kemarin juga kita menunggu laporan dari masyarakat, utamanya yang perumahan-perumahan yang biasa terdampak. Kami siap untuk menyalurkan air bersih. Memang karena tugas pokok kami kan di penyaluran air bersih untuk masyarakat. Jadi kami himbau juga kepada masyarakat itu kalau ada yang merasa kekurangan air bersih di khususnya di perumahan-perumahan, bisa datang langsung ke emergensi untuk meminta disalurkan.
12: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali bersama rekan Fitriani di RRI Mamuju.
0: Iya, terima kasih rekan Sri Ulfa.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Gemasari Pati Maju Sekorwil 4. Dan selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda menyapa. Sepertinya ini dari RRI Mamuju. Informasi dari RRI Mamuju, pendengar, ada Pemprov Sulbar targetkan temuan BPK tuntas 11 Agustus yang dilaporkan oleh rekan kami Marhadi Umar.
15: Tadi tindak lanjut hasil temuan BPK.
16: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggenjot penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia. Target penyelesaian kewajiban tersebut diproyeksikan bakal rampung sepenuhnya pada 11 Agustus 2026. Gubernur Sulawesi Barat Suhari Duka memimpin langsung rapat pembahasan tindak lanjut BPK tersebut di Mamuju pada Kamis 6 Agustus 2026. Ia mengungkapkan bahwa progres pengembalian ganti rugi telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dari total kewajiban sebesar 3 miliar, Pemprov Sulbar tercatat telah menyelesaikan senilai 2,8 miliar. Gubernur menegaskan bahwa seluruh pihak terkait memiliki komitmen untuk segera menyelesaikan kewajiban tersebut. Menurutnya, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15: Tadi tindak lanjut hasil temuan BPK. Dari 3 miliar sudah 2,8 miliar insyaallah selesai di bulan di tanggal 11. Tuntas. Ya, kalau aku tidak selesai kan di penjara. Itu aja kan? Kan semua tidak ada yang mau di penjara. Ya, pasti selesai, ya. Oke. Okay.
16: Langkah percepatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sulbar dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan bebas dari pelanggaran hukum. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Iya, demikian untuk informasi dari Mamuju. Selanjutnya kami beralih ke RRI Toli-Toli di Tasana Dargaan Suharmi. Selamat sore, rekan Suharmi. Ini audionya mungkin bisa di...
17: Baik, selamat sore rekan Fitriani.
0: Ya, silakan informasinya.
17: Baik, informasi dari Toli-Toli Sulawesi Tengah, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah melaksanakan sidak stok kebutuhan pokok sembako di pasar tradisional Susumbolan Toli-Toli. Berikut laporan reporter Sardono.
18: Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Alamajidu dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Toli-Toli, salah satu agendanya melaksanakan sidak stok dan harga kebutuhan pokok sembako di Pasar Susumbolan pada Sabtu pagi tadi. Sidak Wakil Gubernur didampingi Bupati Toli-Toli, Ketua DPRD, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah bersama jajaran OPD Provinsi dan Kabupaten Toli-Toli. Usai melaksanakan sidak dengan mengecek dan berbincang langsung bersama para pedagang, mulai pedagang rempah-rempah, beras, daging, kepada RRI, Wakil Gubernur mengatakan untuk stok dan harga relatif masih stabil, meskipun Toli-Toli bulan sebelumnya inflasinya cukup tinggi, namun berkat kerja Bupati bersama jajaran, angka inflasi Kabupaten Toli-Toli mulai turun. Hal ini penting dijaga dan dipertahankan karena jika inflasi tinggi akan berdampak pada daya beli masyarakat.
19: Alhamdulillah semua masih terjangkau harganya sesuai dengan yang apa namanya, harga yang ada. Memang kemarin bulan lalu kalau Kabupaten Toli-Toli inflasi masih agak naik, tapi alhamdulillah berkat gerak cepat dari Pak Bupati ini inflasi sudah menurun di angka yang normal, dan mudah-mudahan ini bisa di apa namanya dipertahankan supaya inflasi ini juga bisa menjadi hal-hal yang, karena kenapa kalau inflasinya itu terlalu tinggi nanti kasihan juga masyarakat, daya belinya agak sulit. Tapi alhamdulillah sekarang ini kita akan mau menyeimbangkan antara daya beli masyarakat dengan bagaimana petani juga bisa menjadi sejahtera. Ini sebenarnya intinya kami survei supaya kami cari tahu apa-apa yang permasalahan di lapangan, terutama yang ada di pasar.
18: Sementara itu Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya mengucapkan terima kasih untuk kunjungan kerja Wakil Gubernur bersama rombongan dengan beberapa agenda di Toli-Toli terkait harga dan stok sembako, meskipun inflasi Toli-Toli selalu fluktuatif, kadang naik kadang turun, namun dengan sinergi semua pihak dan OPD, stok relatif masih mencukupi.
20: Ya, kita lihat ini kan, makanya kita jaga, stok ini harus dijaga. Kadis perdagangan ini kontrol, ini aktif, Bu. Saya akui kadis perdagangan yang bisa menyebabkan apa pasar ini juga berjalan bagus. Juga ada kepala pasar ini. Jadi kita akan selalu harus ada informasi. Karena jangan sampai yang kita khawatirkan ini stok barang. Kalau itu habis ya pas otomatis ini barangnya pasti naik. Nah, ini yang harus kita jaga.
18: Berdasarkan informasi harga Dinas Perdagangan Toli-Toli per 7 Agustus 2026 di Pasar Susumbolan, harga beras medium Rp14.000 per kilogram, beras premium Rp16.000 per kilogram, beras SPHP Rp12.000 per kilogram, bawang merah, bawang putih Rp40.000 per kilogram, cabai rawit, cabai keriting Rp35.000 per kilogram, tomat Rp8.000 per kilogram, daging sapi Rp150.000 per kilogram, daging ayam potong Rp65.000 per kilogram, telur ayam Rp50.000 per rak, sementara minyak goreng premium Rp21.000 per kilogram dan gula pasir Rp19.000 per kilogram.
17: Baik, demikian informasi dari RRI Toli Toli lewat Gema Saripati Maju sore ini, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan di meja operator ada Rizky Amalia, kemudian Darwis dan Rio Rambitan, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kembali bersama rekan Fitriani di RRI Mamuju.
0: Ya, terima kasih rekan Suharmi dari RRI Toli Toli. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan news feature dari RRI Bau Bau. Di sana ada rekan WOD Sabrina.
4: Ya, baik rekan Fitriani di RRI Mamuju. Dari RRI Bau Bau, berikut kami hadirkan feature dengan judul Pensiunan Kota Bau Bau Mengurangi Ketergantungan Telur dari Luar Daerah, bersama rekan kami WOD Nur Liani.
21: Ini hanya sekedar 150 ekor, ini hanya sekedar hobi atau hiburan, tapi menghasilkan, hiburan yang menguntungkan.
22: Setiap pagi sebelum matahari meninggi, suara koko ayam terdengar dari sebuah rumah di Jalan Erlangga, Kecamatan Murhum, Kota Bau Bau. Suara itu bukan berasal dari halaman belakang atau lahan peternakan yang luas, melainkan dari balkon lantai 3 sebuah rumah sederhana. Di tempat itulah Pemran menghabiskan hari-harinya setelah pensiun. Mantan kepala bidang peternakan yang pernah bertugas di Kabupaten Buton Tengah itu memilih tetap berkutat dengan dunia yang telah lama ia geluti. Bedanya kali ini bukan sebagai aparatur pemerintah, melainkan sebagai peternak ayam petelur. Balkon yang sebelumnya hanya menjadi ruang kosong kini berubah menjadi kandang bagi 150 ekor ayam petelur. Dari kandang sederhana itu, sekitar 120 butir telur dipanen setiap hari untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar. Di tengah tingginya ketergantungan Kota Bau Bau terhadap pasokan telur dari luar daerah, langkah kecil Pemran justru menjadi bagian dari solusi. Selama ini, sebagian besar kebutuhan telur masyarakat Kota Bau Bau dipasok dari Sulawesi Selatan hingga Sidoarjo, Jawa Timur. Ketika distribusi terganggu atau permintaan meningkat, harga telur pun ikut melonjak. Saat Idul Adha lalu misalnya, harga telur sempat menembus Rp90.000 hingga Rp100.000 per rak. Kondisi itulah yang membuat Pemran melihat peluang sekaligus tantangan.
21: Masalah pemasaran tidak ada masalah karena kita masih supply dari luar. Jadi tidak ada masalah untuk produksi telurnya. Untuk
23: potensi begitu Pak ya?
21: Punya potensi pasar yang jelas dan masih kurang kita.
23: Iya.
21: Ya 80% didatangkan dari Surabaya dan Makassar. Jadi 100.000 ekor lagi untuk ayam petelur seperti ini untuk kebutuhan bau-bau masih insya Allah masih bisa. Masih bisa. Ini hanya sekedar 150 ekor, ini hanya sekedar hobi atau hiburan, tapi menghasilkan.
22: Pengalamannya puluhan tahun di bidang peternakan membuatnya memahami bahwa peluang usaha ayam petelur di bau-bau masih terbuka sangat lebar. Bagi Pemran, beternak ayam bukan semata mencari keuntungan, ada kepuasan tersendiri ketika hasil usahanya ikut memenuhi kebutuhan masyarakat. Telur-telur yang dipanen setiap hari dijual langsung di warung miliknya dengan harga Rp2.000 per butir. Karena selalu segar, pelanggan pun terus berdatangan, bahkan sebagian besar pembeli kini menjadi pelanggan tetap. Yang menarik, hampir seluruh aktivitas peternakan dilakukan di lingkungan rumah tanpa mengganggu fungsi hunian. Ruang yang selama ini menganggur disulap menjadi kandang yang tertata rapi. Tak hanya menghasilkan telur, limbah peternakan pun dimanfaatkan, kotoran ayam dikumpulkan untuk dijadikan pupuk organik, beberapa tetangganya bahkan rutin datang mengambil untuk menyuburkan tanaman di pekarangan mereka. Usaha Pemran juga mendapat perhatian pemerintah Kota Bau Bau. Dinas Pertanian beberapa kali melakukan kunjungan untuk memberikan pembinaan dan masukan terkait pengembangan peternakan ayam petelur skala rumah tangga. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau Bau, Dr. Hewan Jusriati, mengapresiasi langkah Pemran yang dinilai mampu menjadi contoh dalam membangun ketahanan pangan keluarga. Menurutnya saat melakukan peninjauan langsung, pengelolaan kandang dilakukan dengan baik sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Namun ia menegaskan, pola seperti ini lebih cocok diterapkan pada peternakan skala kecil. Jusriati mengungkapkan, jumlah peternakan ayam petelur di Kota Bau Bau hingga kini masih terbatas, tercatat hanya ada 4 usaha peternakan dengan total populasi sekitar 2.000 ekor ayam. Akibatnya, kebutuhan telur masyarakat masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi lokal, sehingga bau-bau masih bergantung pada pasokan luar daerah.
2: Sebenarnya itu kita apresiasi juga kalau yang begitu dia memanfaatkan lahan, memang bukan lahan pekarangan, tapi dia lahan rumah yang di lantai atasnya. Itu termasuk kita apresiasi, memang bagus.
22: Berarti prinsipnya Bu, selagi kita masih bisa menjaga kebersihan, tidak masalah untuk usaha seperti ini ya Bu?
2: Sebenarnya, selagi kita membersihkan, kemudian juga kita ada alternatif lain supaya dia tidak bau. Nah, sebenarnya di mana saja bisa.
22: Oh, siap.
2: Kalau untuk skala kecil, itu kan tergolong skala kecil itu, belum tergolong skala besar ya.
22: Hal senada disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau Amiruddin. Ia mengatakan pemerintah mendukung masyarakat yang ingin berusaha, termasuk di sektor peternakan selama tetap memperhatikan kaidah lingkungan. Menurutnya, hingga kini belum ada peraturan daerah maupun peraturan wali kota yang secara khusus mengatur lingkungan. Namun setiap pelaku usaha tetap berkewajiban menjaga kebersihan, mengelola limbah dengan baik, dan memastikan aktivitas usahanya tidak mengganggu warga sekitar.
3: Ini dari sisi aturan regulasi khusus yang menangani masalah itu ini kita tidak ada.
7: Ya, untuk Pemkot belum ada begitu.
3: Belum ada.
7: Tapi prinsipnya kalau memang peternak mampu mengelola limbahnya itu dengan baik dan tidak menimbulkan bau, itu masih aman-aman saja gitu Pak.
3: Harusnya begitu. Ya, tentu kita pemerintah Kota Bau-Bau mendukung setiap pelaku usaha yang berusaha di Kota Bau-Bau, termasuk peternak ayam. Ya, itu prinsipnya. Tapi mereka harus mematuhi kaidah-kaidah lingkungan dalam pengelolaan usahanya mereka.
22: Baik. Bagi Pemran, kandang di lantai 3 rumahnya mungkin belum mampu memenuhi kebutuhan telur seluruh Kota Bau-Bau, namun dari tempat sederhana itu ia ingin menunjukkan ketahanan pangan bisa dimulai dari rumah sendiri. Ia berharap semakin banyak warga memanfaatkan pekarangan, balkon atau ruang kosong di rumah mereka untuk beternak ayam petelur. Jika dilakukan bersama-sama, langkah kecil tersebut diyakini mampu mengurangi ketergantungan bau-bau terhadap pasokan telur dari luar daerah.
4: Demikian fitur terkait pensiunan Kota Bau-Bau mengurangi ketergantungan telur dari luar daerah, kembali bersama rekan Fitriani Umar di RRI Mamuju.
0: Iya, terima kasih informasinya di sore hari ini rekan Wa'ude Sabrina.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
0: Ya, pendengar dan juga pemirsa News Feature tadi sekaligus menutup Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Ya, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas di hari ini, saya Fitriani Umar dan di meja operator ada Melty Aziza, mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan kebersamaan kita untuk di jelang maghrib ya. Kita akan mendengarkan renungan maghrib untuk penanggalan tanggal 8 Agustus 2026. Di mana renungan maghrib kita yang berjudul Jiwa yang Negatif, yang dibawakan oleh Dr. Randus Lanawe AG. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ala dzalimin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa rasulil azim sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat hidayah dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita, utamanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah renungan maghrib ini berjudul Jiwa yang Negatif. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam suatu hadis dijelaskan bahwa ada 5 sikap mental negatif yang menyebabkan 5 kerugian dan pada lahir akhirnya mengakibatkan hubungan yang tidak serasi dalam masyarakat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hana hamsatan hasira hamsatan wa man istahfa bil ulama'i hasra din wa man istahaffa bil umara'i hasra dunya wa man istahaffa bil jirani hasra manafi'a wa man istahaffa bil aqrabina bil aqrabai hasra mawaddata wa man istahaffa bi ahlihi hasra taibatal ma'isata. Barang siapa yang menganggap enteng 5 perkara akan mengakibatkan 5 perkara kerugian. Orang-orang yang menandang enteng terhadap para ulama, dia akan rugi, tidak mengenal agama. Orang-orang yang menganggap ringan kepada pemerintah, dia rugi terhadap kepentingan dunia. Orang-orang yang meremehkan jiran atau tetangga, dia kehilangan manfaat. Orang-orang yang tidak memperdulikan kaum kerabatnya, dia kehilangan kasih sayang. Orang-orang yang tidak menghiraukan istri, anak, dan keluarganya, dia tak dapat menghayati kehidupan yang baik dan bahagia. 5 sikap negatif itu ialah, pertama, memandang enteng terhadap ulama. Kaum ulama adalah pewaris para nabi, bertugas mengungkap nilai-nilai agama, memberi petunjuk untuk menciptakan kenikmatan hidup rohania, ketenangan dan ketentraman jiwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al ulama'u masabihu ard wa khulafa'u anbiya. Pewarisani pewarisaku li anbiya'i." Ulama itu sebagai lampu-lampu di bumi, pengganti para nabi, pewaris dan pewaris para nabi. Dan orang-orang yang sinis memandang kaum ulama, dia akan merugi, tidak dapat menghayati nilai-nilai agama, akan menghilangkan berkah hidupnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang kedua, menganggap enteng terhadap penguasa. Dalam kaedah diungkapkan sebagai berikut. La islama illa bil jama'ati, wa la jama'ata illa bil imarati, wa la imarati illa bil bay'ata, wa la bay'ata illa bil ta'a. Islam tidak akan tegak ada kecuali dengan persatuan, dan persatuan tidak akan ada kecuali dengan amir pemimpin. Pemimpin tidak akan ada kecuali dengan pemilihan, dan pemilihan sia-sia kecuali harus ditaati. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah pula
kepada Rasul dan kepada pemerintah di antara kamu. Jangan bersikap masa bodoh, menganggap enteng pemerintah, itu hanya akan menimbulkan kerugian. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Yang ketiga, tidak mengacuhkan tetangga. Di antara ciri orang yang beriman ialah bersikap baik kepada tetangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah berkata yang benar atau diamlah. Bila kita sakit, tetanggalah yang paling dekat dan cepat menjenguk kita daripada keluarga yang jauh nun ada di sana. Maka harus bersikap baik, saling menghargai dan saling menghormati di antara tetangga. Yang keempat, tidak memperdulikan kaum kerabat. Cara memupuk kasih sayang ialah sering-sering saling mengunjungi, bersilaturahmi dan saling membantu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah memerintahkan menegakkan keadilan, berbuat kebaikan dan memberi menghubungkan kaum kerabat. Yang kelima, tidak mengacuhkan istri dan anak-anak dalam rumah tangga. Hubungan yang harmonis antara suami istri adalah kenikmatan hidup yang paling bahagia dan akan memercik kepada kebahagiaan anak-anak. Saling menjaga kewajiban dalam rumah tangga. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 yang artinya, perempuan-perempuan yang baik ialah yang patuh menjaga dirinya di belakang suaminya sebagaimana yang disuruh pelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Mudah-mudahan renungan maghrib ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilah wal fadilah wassarafah wad darajatil aliyatar rafi'ah inna ba'as mahmudal lazi wa a'tah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu, dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tenteram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar untuk Anda yang terus saja setia bersama kami di 96,7 MHz ya, dan juga yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Malam hari ini saya Jihan Benazir menemani Sabtu malam Anda. Malam Minggu kita selalu bertemu ya pendengar, hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah di Sultra malam ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami ya, hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Terus bersama pendengar untuk di Prosote RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Dan malam hari ini ya, nanti juga kita akan kembali di program Happy Hour Speak English Why Not, tapi sesaat lagi ya pendengar. Dan untuk di Sabtu malam ini ya, saya sedikit mau memberikan satu tempat yang mungkin bisa Anda kunjungi ketika akhir pekan ya, terlebih untuk Anda nih pendengar ya, masyarakat yang ada di Kabupaten Muna, bisa mengunjungi keindahan alam Sulawesi Tenggara ya, yaitu Mata Air Fortuno Rete. Ini berada di Desa Wakumoro. Di sana tuh airnya jernih ya, berwarna kebiruan, kemudian juga suasananya masih sangat asri, serta rindangnya pepohonan di sekitar kawasan menjadikan destinasi ini sebagai salah satu tempat wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Di sana Anda bisa ya bersama dengan teman-teman ataupun juga keluarga ya, bisa berenang, bermain air ataupun bersantai di sana. Suasana yang masih alami membuat pengunjung bisa menikmati kesejukan alam jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Kalau besok ya Anda masih mencari tempat untuk menghabiskan waktu weekend di mana, bisa nih pendengar untuk dikunjungi ya di Desa Wakumoro, ada Mata Air Fortuno Rete. Atau dari Anda ada yang sudah berkunjung ke sana, boleh dong di-share juga bagaimana pengalaman Anda ke sana ya, melalui aplikasi RRI Digital.

0: 96,7 Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan welcome back on our program Happy Hour. And for tonight ya, yeah, I will accompany my best friend yang baru saja achieve something new. Ini ibaratnya kayak new achievement unlock gitu ya. Wow, apa itu ya? Tiba-tiba bunyi ya. Coba Kirsya, halo Kirsya.
3: Apa? Halo Kak Jihan.
2: Halo. Ah, ini dia suaranya. Gimana? Congrats loh for
3: Thank
2: your
3: you.
2: New achievement ya. How's your feeling?
3: Ya udahlah. Yeah, I'm feeling great. Mm-hmm. Juga kemarin pas lombanya, I actually didn't expect for me to be the winner because this is my first pageant. Even though pas masih kecil tuh ikutnya fashion show gitu-gitu, tapi untuk masa remaja, this is my very first pageant dan alhamdulillah udah dapet winner dan dua kategori lainnya kak.
2: Oke, okay. Apa aja tuh the others?
3: Aku dapatnya what is it called? Duta Pariwisata Berbakat dan Inteligensia.
2: Wow, ini asik. Kamu sabet semuanya ya.
3: Yeah.
2: do you believe about beginner's luck? I mean kayak seseorang yang baru mencoba the first time tapi langsung bisa. Do you believe that?
3: I believe that karena it happens to me too pas SMP kak. Karena kan aku udah pernah cerita kalau journey debateku itu berawal dari ketidaksengajaan.
2: Ya.
3: Yeah. Ya kan? Dan di situ karena ketidaksengajaan ikut itu aku juara dua.
2: Okay.
3: That's my very first time ikut lomba in general. Enggak sih, lomba mewarnai tapi ya pas masih kecil.
2: Ya, tapi kan
3: tapi
2: itu
3: enggak dihitung lah. Enggak dihitung lah.
2: Tapi berarti kamu benar-benar bisa atau pernah merasakan ya kayak beginner's luck kayak gitu ya. So maybe we talk about your event ya yesterday ya.
3: No, it's 2 days ago.
2: Oh, 2 days ago ya. Yeah. Itu berapa peserta pada saat itu?
3: I think sekitar 30-an.
2: 30
3: peserta. Tapi itu udah termasuk kids cilik sama pra-remaja. So I think remajanya cuma kayak belasan, I guess.
2: Yeah. Oh, kita kasih konteks dulu. Kemarin
3: Kirsya,
2: jangan sampai lupa nih ya. Kemarin di tanggal 6 itu ya, Kirsya itu final untuk kegiatan dari pemilihan duta
3: pariwisata.
2: Duta pariwisata and Kirsya be the winner. I mean kayak first winner gitu ya.
3: Yes.
2: Itu cowok-cewek ya berarti Kirsya?
3: Iya, betul. Seharusnya ada sih partnerku, tapi kayaknya nanti di sebelah deh. Munculnya kita berdua.
2: Iya, betul.
3: Hari ini harinya happy hour, jadi aku deh yang ada di sini.
2: Yes, ya. Yeah. But tapi di final kemarin the most interesting thing is you speech in English.
3: Yes.
2: Jadi ada part ya di mana all the finalists itu have to speech in English. Do you think it's tough or so-so?
3: For me, at first I was very very nervous karena aku kan anak debat kan ya, bukan anak speech. Even pas ikut speech itu udah lama banget SMP and I never joined any speech competitions again. Jadi aku gak terbiasa menghafal kak.
2: Okay.
3: And for this event particularly I have to.
2: Yeah.
3: Karena aku gak bisa gak bisa ngulang statement aku kalau di atas panggung. Apalagi kalau pageant. So like I was very nervous. Jadi acaranya kan mulai sekitaran agak malam ya, tapi kita udah disuruh ke sono sekitar 6:30. Tapi ya karena agak molor, jadi aku datangnya jam 6. Jadi pas getting ready-nya itu udah aku udah di hotel sama MUA-ku dan satu teman aku yang bocil
2: yang host it, right?
3: Yang makeup bareng, kita makeup bareng, MUA-nya sama, hairdo-nya sama, nail art-nya sama.
2: Oh my god.
3: Nail art-nya sama. And jadinya di selama aku nunggu MUA aku untuk datang, aku berdiri depan cermin hafalin speech aku. But at the end pas when it comes to the time I have to do the speech, ada beberapa yang aku improve jadinya karena aku lupa.
2: Tapi itu apa namanya, itu butuh skill juga sebenarnya ya. Ketika improving di atas panggung gitu, apa yang kamu lakukan?
3: So there's a few parts that I forgot, tapi sebenarnya enggak jauh amat dari substansi
2: the main itu. Idea ya,
3: kayak yang supposed to be, kan awalnya tuh aku kasih hook kan ya. I said that a destination will not disappear if the wall collapse. Nah itu aku lupa, wall collapse. Lo jadi ngomongnya apa ya tadi? Wall breaks aja deh, wall breaks gitu.
2: Tapi kan jadi, maksudnya sama, hampir sama
3: ganti,
2: lah ya.
3: Ganti katanya aja karena aku lupa katanya apa.
2: Oke.
3: Okay. And like a few things lagi yang aku tambahin sedikit supaya lebih enak ngomongnya dan lebih calm. Karena if lagi speech and then you don't understand your substantive when you're speaking, itu bakal ambiar apapun bahasanya ya kak ya. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, if you don't understand it, I think bakal susah buat cari celahnya, mau masukin katanya di mana, gitu. Mau masukin kayak kata-kata penghubung supaya gak kesannya tidak kelihatan lupa.
2: Oke.
3: So I think di malam itu juga ada actually a lot, lots of people who forgot their speech, and I feel like itu karena mereka nervous and they don't know what to replace when they forgot, gitu. So I think itu skill yang harus dipunya sih sama orang-orang, apalagi kalau mau ikut lomba-lomba seperti ini.
2: Yeah, don't you feel nervous too?
3: I also feel nervous, but the thing is, I love speaking.
2: Yeah.
3: So when I'm on the stage, even though pas jalan agak gemeter-gemeter, tapi pas udah berhenti depan mic, aman.
2: How ngalir. To overcome? How to overcome your nervous?
3: I think dengan rasa kalau I think itu karena percaya diri sendiri sih kak. Because if you're confident on what you're doing, I think nggak bakal jadi permasalahan kalau kamu nervous gitu, right? Because at the end you still have yourself, dan kalau kamu lupa pun kamu masih bisa cover with your smile. Kalau misalnya beneran lupa nih, nggak tahu mau ngomong apa, senyum dikit. Ingat-ingat lagi, kalau udah ingat lanjut gitu.
2: Okay.
3: But I think banyak teman-teman aku yang saking paniknya dia jadi lupa dan stop the whole speech gitu. Itu yang disayangkan sih kak. Because I think yeah they're nervous, maybe it's their first time in a pageant too, atau first time ngomong di depan umum yang sampai mereka lupa gitu. So I think a tips for me kalau pendengar mau ikut lomba like pageants or speech or something yang requires you to speak in front of
2: public,
3: in front of the public, make sure to really understand what you're speaking. So ketika kamu lupa, kamu nggak gagap dan hilang arah langsung blank gitu.
2: Oke, okay. Berarti kan sama yang tadi Kirsya, as you said juga kan, kalau misalnya kamu tuh sebenarnya menghafal juga gitu kan ya. Tapi at the end of the day, you have to improve on your stage gitu kan ya. Tapi berarti menurut kamu juga speech itu sama debate itu memang benar-benar dua hal yang technically itu berbeda banget ya.
3: Yeah, it's very different. Apalagi itu kan ada sisi wawancara ya kan. Dan aku rasa pas di wawancara aku gunain skill debate aku.
2: Alright.
3: Because di situ kan kita masih bisa revisi apa yang kita ngomong. Kayak kita bisa masih bisa ngomong dua kali atau kalau pokoknya lebih fleksibel lah ngomongnya. Tapi kalau di atas stage, we can't do that. Apalagi di depan juri.
2: Yeah, you can't redo.
3: We can't redo our mistakes. Jadi kayak harus berpikir cepat gimana caranya supaya langsung ubah katanya or ubah substansinya atau gimana gitu di atas panggung. That is kinda hard, but I think kalau udah sering ngomong, it's not going to be that hard.
2: Okay. Ternyata terpakai banget ya.
3: Yes, betul.
2: Ya. Wah, ini
3: berada di Pro 1 jadi host jadi host happy hour ngebantu banget ya.
2: Ya, luar biasa ya. Dan sebenarnya Kirsya, kita agak balik ke belakang dulu sedikit gitu kan ya. Itu kan beberapa hari nih kamu prepare for this event gitu kan ya. Maybe a month or a few weeks gitu kan ya untuk prepare ini. Dan menurut kamu, what's the hardest part when you're preparing for this event, to be honest?
3: Okay. Because as I said before, this was my first pageant.
2: Yeah.
3: Right? And itu aku kan ikut fashion show when I was a kid. Yeah. When I was a kid.
2: When you were a kid. Yes.
3: Uh-huh. And then permasalahan aku tuh di badanku yang kaku ketika catwalk.
2: Masa sih?
3: Ya, yeah, tapi aku latihan terus. Aku punya coach, okay. Shout out to Kanuang. We love you. Jadi ada satu coach aku namanya Kakak Nuang. He's also my MUA yang ngurus ini itu. Sangat terbantu ya Kak, karena aku I think 3 minggu ya latihannya, 2 minggu if I'm not wrong, setiap hari, setiap malam. Dan awalnya dari yang kaku banget, so yang sampai kayak disuruh pakai tongkat kah harus gini.
2: Oh my god.
3: Tongkat di belakang gini. Dan kita harus jalan gitu. Sampai yang udah aman, udah bisa catwalk dengan baik, bisa improve juga catwalknya. Aku kan soalnya ya not experience di situ, jadi enggak banyak pose yang aku tahu. Pose yang aku tahu paling yang cuma di ajarin Kakak Nuang aja. And I think that's the toughest part. Like other than that, I mean, I can manage it.
2: Yeah, you can handle it.
3: Yeah, like, I can handle
2: speech on the stage. Mm-hmm. Yeah, maybe, but the stiff on your body.
3: Yeah, the stiffness of my body. I can do. I can dance and stuff. Mm-hmm. But like, catwalk tuh susah, guys. Mm-hmm. Because like, kan pakai heels.
2: Yes.
3: Dan sometimes people yang belum terbiasa sama heels itu kaku karena takut jatuh.
2: Betul.
3: Awalnya aku kayak gitu. Cuma kalau latihan terus. Ya jadinya gak takut kalau nyilang kaki. Kan kalau nyilang kaki takutnya kesandung.
2: Betul, jatuh. Apalagi baju, your dress. Yes. Ya kan itu harus menyapu lantai gitu kan. Ya, biasanya panjang seperti itu.
3: So like ya, itu sih yang paling struggle berat Kak. Bukan struggle aja, struggle berat.
2: Struggle berat ya, luar biasa. Tapi menariknya adalah ini karena bisa bertemu juga dengan banyak orang kan. Apalagi yang seumuran kamu juga gitu. Ini... can you share some stories about you and your friends at the event, maybe the unforgettable moments with them or something like that.
3: So guys, ada satu kayak saying, kayak mitos-mitos gitu that people said kalau ikut pageant-pageantan banyak yang iri-irian lah, gak bakal gak bakal akrab sama temennya, pasti ada aja konfliknya gitu-gitu. Tapi turns out in this event I made friends with almost everyone. I think actually everyone at that point, kecuali yang kids ya. Yes. Agak bingung gimana caranya mau friends sama mereka. Uh-huh. Tapi still I have one friend yang kids juga. Yeah. And I think yang paling seru itu karena awalnya I thought I wouldn't make any friends there because this is not my playground ku Kak.
2: But because you're an extrovert, I think it's not that difficult.
3: But at first kan di dalam lomba-lomba yang kayak gini pasti udah kenal-kenalan gitu, udah saling tahu satu sama lain. So I felt the pressure kayak, waduh ini kayak baku kenal-kenal mini ya gimana
2: and
3: misalnya?
2: For you, that is a really new thing.
3: Yeah.
2: Kan?
3: Mm-hmm. And then turns out ada satu orang yang recognized me. Mm-hmm. Because aku kan alhamdulillah duta SMA juga kan. So she recognized me dan langsung kayak perkenalkan dirinya juga. So we became friends from that on. Dan tiba-tiba nimbrung satu orang lagi sampai semuanya nimbrung. Paling lucu itu kita belum saling tahu nama satu sama lain tapi kita ngajak bikin TikTok.
2: Oh, kayaknya itu sekarang ya jadi salah satu cara
3: satu bangsa.
2: Betul, ya kan? Jadi kayak salah satu cara untuk lebih getting closer gitu kan with others itu dengan bikin TikTok.
3: Okay. Because at first aku yang cuma tahu 3 orang, 4 orang pas ngajak bikin TikTok, tiba-tiba tahu ini namanya siapa, ini namanya siapa. And I think aku kaget se-close itu bond kita, padahal karantinanya itu kita gak nginep. So it means we're not 24 hours together. Kita kayak cuma dateng pas acaranya doang kan. Dan pulang, gak pulang malam, malah ada sih satu hari pulang malam. Tapi itu kayak hamin satu acaranya, so like wajar. And tapi ya, yeah, we still gain good friends. Jadi ada juga lucu kak. So one of the dress, dress yang warna ungu. Kalau ada yang pendengar yang follow aku terus tahu ya, dress aku yang warna ungu itu sempat kesempitan.
2: Oke.
3: Okay. Yang benar-benar nggak bisa naik kak, sumpah
2: nggak bisa.
3: Ngestak. Okay. Bukan nggak bisa dress, nggak bisa naik.
2: Beda ya antara nggak bisa ditutup gitu ya, di rest gitu dengan benar-benar tidak bisa naik.
3: Berarti, itu benar-benar kecil banget berarti. And ternyata beberapa teman aku juga belum ngambil bajunya sama si penjahit. Dan aku pengen membesarkan baju ini karena nggak bisa dinaikin sama sekali. And itu kita nggak we didn't plan that. Terus tiba-tiba kita ketemu di sana,
2: di satu tempat,
3: di kakak penjahit itu.
2: Kayak baju kamu enggak fit juga di badan kamu gitu ya.
3: Ternyata mereka belum ngambil, okay. Tapi alhamdulillah fit sih diri mereka. Okay. Aku enggak tahu ya kenapa punya aku enggak fit, jujur. Benar-benar yang enggak bisa dinaikin.
2: Tapi semua kan bisa terhandle dengan baik dan akhirnya bisa terpakai kan ya.
3: Syukurnya penjahitnya advance ya.
2: Itu udah pasti langsung, advance banget.
3: Langsung satu-satu belum 5 menit udah jadi.
2: Kayaknya curiga yang membangun candi dalam semalam mungkin.
3: Kayaknya kakak, kakak itu ya. Oh iya, namanya Kak Fiar.
2: Oke.
3: Fiar, Instagramnya Fiar Gasuri.
2: Ah, shout out.
3: Iya, shout out.
2: Kak Fiar ya.
3: Kak Fiar, betul.
2: Savior juga ya pada malam itu ya.
3: Betul, karena aku juga ngambil beberapa dress dari Kak Fiar, Kak. I think all of the dress that I wore that night was made from Kak Fiar itu.
2: Okay.
3: Even though ada beberapa dresses yang enggak harus dari beliau, tapi pas pertama aku pergi fitting and ngukur baju, awalnya itu aku enggak punya evening gown.
2: Yes.
3: Dan dikasih ama kakak Nuang. Tapi aku rasa kayak enggak gitu cocok sama aku gitu. I don't really like it.
2: Not your vibe.
3: Yeah, it's not in my vibe. Terus pas alhamdulillahnya kita pergi ke Kak Fiar dan kita lihat satu dress yang di display cakep banget.
2: Oke.
3: Okay. Bunda aku tanyalah, ini dressnya siapa? Bisakah disewa?
2: Oke.
3: Okay. Masa bilang ini orangnya udah tidak ambil mi. Terus bunda aku, oh ini misalnya pak ini. Akhirnya dress itu di tanganku.
2: Itu kayak jodoh ya?
3: Ya. Kan? Kayak jodoh and itu dress yang tidak di apa-apain size-nya. Benar-benar langsung fit banget sama aku.
2: Oh my god. Iya benar, itu kayak match by heaven gitu. Ya kan, kayak ini untuk Kirsha. Yeah. Ya. Satu orangnya tidak jadi ambil, memang untuk Kirsha.
3: Dan emang yang Kak Jihan story-in itu that dress.
2: Yeah,
3: it's pretty right.
2: Banget. Yang warna burgundy. It's very pretty.
3: Awalnya tuh enggak ada kesan tenunnya tapi ditambahin, but the size doesn't change. Itu benar-benar fit sebegitunya.
2: Dan fun fact-nya adalah kalau misalnya memang kita sudah suka sama satu outfit, misalnya kayak sudah fit bang, fit ya dengan our body gitu kan ya. Itu membuat confident kita itu kayak level
3: naik,
2: up.
3: Betul. Ya kan? Because sometimes ada juga orang yang jadinya nervous karena gak percaya diri sama outfitnya.
2: Betul.
3: Kayak dia rasa, ih jelemi bajuku deh, bagaimana nih sentas bicara gitu.
2: Iya, jadi akhirnya kepikiran di
3: baju,
2: outfitnya,
3: betul. Like how do they look gitu.
2: Oke, okay. Kirsha, kita istirahat sejenak dulu betul. Ya untuk malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar dan juga pemirsa, kita lagi live juga di TikTok RRI Kendari. Boleh lo tanya-tanya sama Kirsha di malam hari ini ya. Sedikit berbeda memang happy hour-nya, tapi tidak mengurangi happy-nya pastinya.
3: Asli, yes, late.
2: Ya, kita akan kembali ya untuk di Prosa Terari Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: 96,7 MHz Pulse RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Brandy and Monica, The Boy is Mine, sudah saya putar ya di malam hari ini. Dan masih bersama dengan Kirsya. Kenapa ya, ini bikin kaget terus dari tadi. Oke deh ya, dan masih bersama dengan Kirsya juga ya untuk di malam hari ini. Ini I don't know why ya, ini mic-nya feedback ya. Semoga Abang Komang bisa mendengar saya di luar sana ya. Ada sedikit problem sepertinya di mic-nya Kirsya. Kita malam hari ini sedikit berbincang juga mengenai pengalamannya Kirsya juga, yang kemarin baru saja memenangkan atau menjadi juara untuk di Duta Pariwisata 2026 ya. Dan tadi sudah sedikit bercerita juga ada beberapa hal yang mungkin harus struggle with ya Kirsyanya dengan apa ya, event kemarin. Tapi semuanya berjalan dengan baik ya pendengar. Dan tentu saja malam hari ini saya masih terus akan ngobrol dengan Kirsya. Saya coba lagi nih, semoga mic-nya sudah benar ya, sudah bagus sehingga bisa kembali berbincang bersama Kirsya di malam hari ini. Kirsya.
1: Hai. Okay.
0: Apa nih tiba-tiba maju ya sendiri ya. Oke, okay, kayaknya sudah oke okay nih suaranya. Coba dicek lagi Kirsya.
1: Halo.
0: Nah, oke, siap. Kirsya, kalau ikut apa ya, perlombaan kayak gitu-gitu kan, pasti kan apalagi kamu this is your first time, mm-hmm, ya kan, to be on beauty pageant event gitu kan,
1: yes,
0: ya. Ada yang harus di apa ya, yang kamu notice nggak sih dari a whole event ini yang kemarin kamu ikutin?
1: Notice gimana tuh kak?
0: I mean kayak must be improved maybe, oh, gitu kan ya, atau mungkin ada yang memang sudah okay gitu, yang ini berdasarkan based your experience aja gitu,
1: eventnya, ya?
0: Eventnya atau mungkin yang kamu rasakan lah seperti, mm-hmm, itu. Mm-hmm.
1: I think tanpa mengurangi rasa hormat,
0: mm-hmm,
1: I think the acaranya itu yang bikin aku resah adalah kengaretannya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi kurang on time gitu.
0: Mm-hmm.
1: And kalau pageant gini kan we have to get ready, we have to get makeup, we have to like ada banyak hal yang harus diurus gitu. Apalagi kita kan enggak nginap kan ya.
0: Mm-hmm.
1: We have to go home, so it's like our own responsibility gitu. And kalau ngaret tuh bisa-bisa aja kasih terlambat siap-siap,
0: yeah,
1: gitu kan. Jadi pas ngaret kayak enggak enak banget kak, soalnya pernah like di hari hanya itu kan gladi kan, pas gladinya itu yang disuruh on time jam 8, panitianya baru muncul jam 9, harus jam 10, jadi kayak kita nunggu lama banget, aku yang udah panik buru-buru, ternyata belum mulai ya,
0: okay,
1: aku harus nunggu kayak sejaman gitu.
0: Mm-hmm. Oke, okay, berarti memang ini masalah ngaret kayaknya masalah seluruh Indonesia,
1: yes,
0: ya.
1: Betul. Tolong kalau acaranya disuruh mulai jam 8, jangan jam 8 OTW ya.
0: Ya, tapi kamu punya nggak teman yang native speaker?
1: Di mana?
0: Entah itu di Kendari ataupun di luar gitu, punya yang benar the real native speaker tidak?
1: Yang benar-benar orang luar ya?
0: Iya. Yeah, uh-huh.
1: I used to,
0: mm-hmm,
1: oh I do, but like I don't really speak, mm-hmm, to them,
0: mm-hmm,
1: because pas Aimun doang.
0: Oh, okay.
1: Dan kebanyakan teman-teman aku emang orang Indonesia, tapi mereka they're just really good in English gitu.
0: Dan biasanya juga Kirsya, kalau kita belajar bahasa apapun ya bahasanya, mm-hmm, itu kan kita belajar dengan culture juga,
1: yes,
0: gitu kan ya, ada cross culture understanding juga

0: gitu kan ya. Nah, salah satunya adalah yang cukup membedakan itu tentang time. Mm-hmm. Ya kan, kalau misalnya kita tuh memang terkenal ngaretnya gitu, yes, kan ya. Oh my God. Tapi ketika kita belajar bahasa asing, kita tahu culture-nya, tentang bahas dari mana bahasa tersebut berasal gitu, kita jadi tahu culture orang-orang di sana gitu. Yes. Kamu punya pengalaman seperti ini juga enggak?
1: I think paling ini sih Kak, kalau di kalau di pas Aimun kemarin ya, aku benar-benar ketemu orang-orang dari mancanegara. I think culture mereka itu tentang the food that they eat, mm-hmm. because we're in Thailand and some of my friends were from Russia dan mereka kaget sama rasa asem-asemnya di
0: Thailand. Iya, Thailand kan biasanya memang asam ya.
1: Yes. Makanannya enak-enak banget. But I think for some tongues, mm-hmm, mm-hmm. they were really shocked with the food because I think their food is like more apa ya, kalau straightforward gitu, mm-hmm. bukan yang rich of rempah-rempah like us, Thailand dan beberapa negara di Asia Tenggara. Mereka tuh lebih ke yang manis, ya manis,
0: pedas, asin, langsung pedas,
1: pedas
0: gitu ya.
1: Pedas gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak kita makan kakak pernah makan ini gak, yang ramen buldak itu?
0: Iya.
1: Nah itu kan pedes-pedes
0: tuh. Betul.
1: Gak nikmat.
0: Itu namanya pedes-pedes tidak menikmati.
1: Iya,
0: benar,
1: betul.
0: Ya?
1: Uh-huh. Beda-beda sama mie.
0: Betul.
1: Mie Indomie Indonesia gitu,
0: okay.
1: yang pedes tuh enak kan.
0: Mm-hmm.
1: Pedes enak.
0: Kayak pelan-pelan, yes. nge-build pedesnya, mm-hmm. gitu ya.
1: I think itu yang mereka bilang kayak kaget aja. Tapi mereka suka kok pada mm-hmm. akhirnya ternyata ya.
0: Kalau kamu sendiri gak ada culture shocknya juga?
1: Kalau di mana tuh, di Thailand?
0: Iya.
1: Bahasanya. Karena benar-benar I think Thailand itu mirip-mirip sama Indonesia, tapi agak masih mending Indonesia sih, because majority of us masih ada yang ngerti bahasa Indonesia yang basic.
0: Mm-hmm.
1: Mereka tuh susah banget, like it's very hard for us to communicate with them, apalagi pas di airport kayak pokoknya susah deh kah, like
0: but the most the interesting thing is when I watch Thai movie or mm-hmm. Thai drama gitu kan, mm. ya, biasanya itu identik dengan Thailand, you know, ya, yeah. yeah, bahasa Thailand, bahasa Inggris tapi dengan Thailand-Thailandnya, yeah, gitu, yeah, ya. Yeah. Kamu mendapati itu tidak?
1: Dapat, Kak. Jadi tuh kalau di Thailand, aku harus ngebobrokin bahasa Inggrisku supaya mereka ngerti gitu. I have to simplify it.
0: Yeah.
1: Gak bisa yang kayak even a whole sentence yang sebenarnya very simple itu aku harus simpelin lagi.
0: Contohnya ada nggak yang kamu masih ingat banget?
1: Paling ini Kak, kan belanja kan ya di sana, okay. pasti.
0: Uh-huh.
1: Kayak kalau misalnya mau tanya how much is this, ini ngomong aja how much, how much.
0: Oh.
1: How much?
0: Yeah.
1: How much this and this? Gitu.
0: Oh, berarti no grammar at all ya?
1: Jadi kalau minta promo nih,
0: uh-huh.
1: this and this how much? Can I promo this and this gitu. So yeah, you yeah. have to very simplify it. Kayak benar-benar pakai satu aja,
0: mm-hmm.
1: nomor satu gitu.
0: Jadi kayak misalnya eat gitu, yeah. ya. Misalnya kayak mau makan aja eat, mm-hmm. eat gitu ya. Tanpa perlu harus would you mind to, could you mind to, mm-hmm. gitu ya.
1: So like enak sih jujur kayak langsung ngomong sama coba. This can I have this gitu.
0: Mm-hmm.
1: Even itu pun kadang kayak aku harus gini, this one gitu.
0: Oke. Okay.
1: Enggak usah can I have this, this one gitu.
0: Iya kan? Jadi memang benar-benar jadi basic.
1: Yes.
0: Iya.
1: Bukan basic lagi sih Kak, sepenggal.
0: Tapi ya, menarik ya, kamu ya. Berapa lama waktu itu di Thailand?
1: Only 3 days.
0: Kayak
1: kebanyakan di hotel tempat mm-hmm. conference-nya because acaranya di situ. Tapi paling malam atau sore kita pergi belanja.
0: Mm-hmm.
1: And disitulah, kalau di hotel tuh masih enak Kak, karena ya resepsionisnya paling dikasih pelatihan ya,
0: yeah.
1: untuk bisa bahasa Inggris.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kalau benar-benar kita ke Pratunam, yang benar-benar pasar gitu, itu susah.
0: Benar-benar yang kayak lokal gitu, yeah. ya.
1: But the funny thing is, sometimes ada orang yang lebih paham, orang Thailand yang lebih paham bahasa Indonesia dibanding bahasa Inggris. Saking banyaknya orang Indonesia yang sering ke sana.
0: Soalnya kalau misalnya dilihat-lihat dari film, nih saya kalau saya sih ini patokannya film ya.
1: Yeah.
0: Belum pernah langsung ke sana sih. Soalnya kalau
1: ke sana ya,
0: amin.
1: Aku justin ya.
0: Iya, oh iya banyak. Jadi kalau misalnya dilihat dari film-film, memang sebenarnya Thailand itu hampir ya mirip Jakarta lah gitu ramainya. Iya
1: yeah, yeah, kan bener.
0: Vibe-nya itu mirip Jakarta gitu.
1: Even the like streets itu mirip Jakarta, tapi tanpa mengurangi rasa hormat lagi, I think lebih metropolitan Jakarta dibanding Thailand.
0: Mm-hmm.
1: Because Thailand tuh masih like infrastrukturnya masih kurang dibanding Jakarta. Tapi kalau masalah justip, wow, jangan diragukan.
0: Jangan ditanya ya. Naik tuk-tuk nggak?
1: No. Sadly no, because we have to rush everything.
0: Oh, yeah.
1: We can't really like santai-santai.
0: Iya,
1: gitu,
0: kayak traveling gitu ya, enggak ya.
1: Soalnya lomba harus pulang kayak 3 hari. We can't really extend it karena aku harus ke Jogja.
0: Oh, oke. Okay. Tapi menjadi satu pengalaman yang tidak mungkin kamu lupakan pastinya, Kirsya ya. Bertemu sama orang-orang dan lagi-lagi bahasa Inggris itu menjadi pemersatu dengan teman-teman yang lain juga gitu kan. Kamu komunikasinya juga di sana lebih mostly English or Indonesia?
1: Mostly English. Even meeting with someone
0: Indonesian
1: people itu kita pakai bahasa Inggris. Like nanti kalau udah benar-benar know each other baru tahu kalau dia orang Indonesia. Karena kan banyak juga yang dari Philippines. Bahkan Kak, aku sering dikira orang Philippines. So kadang mereka ngomong bahasa mereka dan aku kayak, "Ah, what are you guys saying?" I was like and they were like, "Weren't you Filipino?" "No, I'm not. I'm Indonesian. You look Filipino though."
0: Oke.
1: Okay. Kata mereka, I look very Filipino. And that happens like multiple times. Yeah. Bukan cuma orang yang sama, beberapa orang juga yang Philippines di sana ngiranya aku sebaya mereka gitu. Oh bukan, ya ampun, I'm Indonesian.
0: Tapi satu kesamaannya, walaupun memang Indonesian, memang kan Indonesia tuh sering banget disamakan atau kayak have a similar face with Filipino. Tapi yang harus di notice juga adalah Filipino itu terkenal dengan a good singer.
1: Yeah,
0: kan?
1: Exactly.
0: Like you do.
1: Bruno Mars has like
0: Filipino, ada Filipinonya.
1: Ada Filipinonya.
0: Iya, Olivia Rodrigo.
1: Oh really?
0: Yes. Dan walaupun kamu tidak ada Filipinanya, tapi you are a good singer.
1: Oh,
0: and you. Gimana sedikit dong cerita talent show kemarin di Duta Pariwisata?
1: Okay.
0: You are singing a song from Krisdayanti or?
1: Sebenarnya lagunya Krisdayanti, tapi versi Mahalini.
0: Mahalini.
1: Itu lagunya Mencintaimu. I feel like di situ agak kayaknya awalnya ya Kak, aku pengen nyanyiin I Have Nothing, tapi bunda bilang nggak usah bahasa yang Indonesia aja gitu, don't try too hard, jangan sampai pokoknya jangan terlalu hard di sinilah, nanti di tempat lain supaya orang itu nggak bosan sama aku nyanyiin lagu itu
0: seperti pelan-pelan gitu ya, jangan ngegas.
1: Yes. But sebenarnya pas talent show I'm not nervous at all because aku udah pernah ikut FLS3N and itu emang lagu yang aku bawain pas FLS3N. So I think aku juga nggak latihan sama sekali Kak.
0: Wow. Ini you're bragging about something yang saya pengen impikan gitu dari dulu ya. Terus
1: and karena dulu emang saking seringnya latihan bener-bener setiap hari latihan sama satu coach aku, ada deh pokoknya. Dan itu benar-benar lagu yang sering banget aku nyanyiin, kayak di sekolah juga pernah nyanyiin sekali, dan di sini juga di dinas pariwisata kemarin juga nyanyiin sekali. So like I think udah enggak asing lagi deh di aku lagu itu. So like even tanpa latihan pun masih hafal gerakannya, masih hafal cengkok-cengkoknya. So like it's not a big problem. Yang penting senjatanya itu adalah permen woods.
0: Kenapa tuh?
1: Enak.
0: Oh, so melegakan tenggorokan.
1: Soalnya kalau I have a friend yang kalau sama-sama ikut FLS3N, itu adik kelas aku. Dia tuh suka banget kalau ada lomba gitu bawa obat batuk malah.
0: Oke.
1: Obat batuk yang segini nih.
0: Iya.
1: Aku bilang kayak ribet banget ini ambil permen. Aku kasih tuh permen segini.
0: Untuk melegakan ya, daripada ribet ya bawa obat batuk kemana-mana gitu ya.
1: Betul.
0: Oh, seperti itu. Jadi ingat Teh Yura Yunita. Jadi kalau Yura Yunita
1: sebelum kencur.
0: Iya, sebelum nyanyi makan kencur gitu ya, supaya bisa melegakan tenggorokannya. Waduh. Kirsya, ini kita sudah hampir 1 jam ya.
1: Iya lagi.
0: Tidak 1 jam sih sebenarnya, tadi beberapa menit gitu ya. Tapi gak apa-apa karena seru sekali ya perbincangan kita malam hari ini, dan semoga next week bisa kembali lagi happy hour-nya dengan format lengkap ya.
1: Yes, ini teman-temanku berdua emang ya terlalu sibuk. Ya ampun, kalah-kalah sibukku.
0: Iya ya, tapi ya enggak apa-apa. Kita nantikan ya minggu depan untuk trio ini ya.
1: Yes.
0: Kembali di udara pendengar, dan Kirsya mungkin yang terakhir ada tidak yang pengen kamu ungkapkan gitu ya. Special for your mom ya. She's the most apa ya? The most big supporter for you ya.
1: Exactly.
0: Kan? So, apa yang pengen kamu sampaikan?
1: I think for my mom, she's right in the
0: front
1: back
0: of you, right? Yeah.
1: She's right in the back. Mm-hmm. And I feel like I think tanpa bundaku itu I would never be here. Ya iyalah. Siapa yang lahirin aku ya?
0: Iya, betul.
1: Gak mungkin dong raga aku dong yang gini-gini di atas. And because dengan suksesnya Dinas Pariwisata, Duta Pariwisata ini juga berkat beliau, karena bundaku yang punya relations, right? Terus yang ngikutin aku suruh ikut ini gitu. Dan alhamdulillah ternyata rezeki, so like feeling seorang ibu itu emang gak pernah luntur ya kayak. So I think yeah, of course special thanks to my mom in the back. And ya gitulah. I think every time aku kesini kayak bahas tentang aku dan prestasiku, kembali lagi ke bunda.
0: Okay.
1: Bunda.
0: Nanti kayaknya kita we have to have one special episode on happy hour ya, talking with your mom. Kayaknya selalu ada soalnya kan ya, like regular apa namanya?
1: Regular meeting.
0: Iya, regular meeting ini kita di sini gitu ya, dan jadi regular tamu juga boleh lah nanti di happy hour ya.
1: Kita undang deh.
0: Iya, kita undang harus ya, Bu ya, mau ya. Siap.
1: Siap.
0: Langsung jempol gitu ya. Oke, Kirsya, terima kasih ya sudah bersama juga untuk di malam hari ini, dan semoga nanti kedepannya makin banyak yang terinspirasi juga gitu ya. Mau yang seumuran sama Kirsya atau yang orang tua gitu kan, yang memang harus support anak-anaknya.
1: Exactly.
0: Ya kan?
1: Orang tua ya, kalian harus mengikuti cara bunda aku.
0: Iya. Dorong, push. Gitu ya, push terus anaknya, tapi tetap harus ditahu juga value dari anak kita seperti apa.
1: Jadi kayak jangan dipaksa, dilihat dulu ya anaknya mampu atau enggak. Kalau enggak ya udah, kita
0: cari lagi yang lain di mana nih.
1: Anak itu enggak mungkin enggak ada kelebihannya.
0: Betul, ya, setuju kan? Sekali ya. Ya udah ya Kirsya, ya kita pamit dulu nih.
1: Yes.
0: Kirsya, awas loh minggu depan harus lengkap ya.
1: Insyaallah. Saya nggak tahu ya, anak berdua sibuk ini.
0: Iya, nanti kita tunggu ya. Malam mingguan kemana nih nanti?
1: Di rumah.
0: Oh, di rumah aja, abis ini langsung pulang ya.
1: Iya. Yeah.
0: Baiklah pendengar dan juga pemirsa, happy hour kita harus sudahi dulu ya. Namun jangan kemana-mana, lepas ini kita akan bergabung bersama dengan Pro3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti ya Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau tinjau, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kota, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljanah.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya, kira-kira itu.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
5: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit.
6: Tidak ada korban.
5: Untuk jiwa, alhamdulillah baik petugas semua, alhamdulillah semua aman.
4: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,4% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2020 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
0: Yeah.
4: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan, dan kepada seluruh petugas haji.
0: Iya.
4: Jadi, oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius. Dan itu nginep selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan. Ini
4: berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin Ibu dan Bapak setiap tahun menunggu dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marap harga, penipuan, bukan hanya haji tetapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
0: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
0: Okay, baik.
4: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki. Ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini, mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
0: Baik.
4: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsya, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkom Digi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
7: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretan yang kondisi bersama AGI dan juga aircraft.
6: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkom Digi Alfreno Kautsarama dan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkom Digi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digitalnya sendiri.
0: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
9: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
10: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar, dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak, karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
8: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grunberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
12: Masa atau masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan bisa kami sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang merupakan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea. Namun sayangnya bola disapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara FUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan FUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh, sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang baru memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa menyampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru, ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan. Tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar, untuk itu pendengar bisa kami sampaikan masukin menit ke-25 menjelang menit ke-26 skor masih imbang 0-0. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Lira Abdul itu lalu politik RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di menyaksikan Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini pendengar, kembali akan kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk drama radio ya, di Sabtu malam menemani malam minggu Anda. Drama radio dari RRI Jember akan menghiasi ruang dengar Anda ya. Judulnya adalah Sosmed Bukan Real Life Process. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita simak bersama drama radio malam hari ini.
1: Pagi ini suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang. Lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
2: Ayo, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
3: Minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
4: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
3: Ya ampun, banyak banget sih tasnya. Mau pindahan atau kondangan?
4: Terserah saya dong. Pokoknya, saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
2: Belum jalan, Bu. Itu cuma saya injak gas dikit.
3: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
4: Kok saya sih, Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
2: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh, Bu.
5: Bus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
2: Oh, siap, Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram?
2: Apa? Mana sih? Coba
3: nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini nih kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai? Hah?
3: Cerai? Cerai? Bukannya bohong?
1: Kasih Bu. Cerai. Astagfirullah Bu. Mau nikah Bu. Mau nikah loh dia.
4: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda Pak, ini calon istri orang.
4: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh Bu captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
1: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya?
3: Nah, kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya, dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
2: Aduh, saya gak tahu Bu Tati. Nah, kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda jalannya rusak, Bu.
2: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
3: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong Bu, di sosmed kan juga kehidupan dia Bu.
4: Coba lihat profil saya itu Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat, mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah, dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal, belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.

0: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
2: Wah, jadi kita semua ini ya.
1: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
0: Nah, itu tuh kan jadi kasihan si Riko.
3: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
3: Duh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
0: Apa? Glinding?
2: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
3: Branding Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
1: Nah, tuh Bu Lina tahu.
3: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
1: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
3: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
0: Loh? Terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
3: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
2: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuman ngopi aja cari angin. Kayak saya.
1: Alah Pak, beda.
3: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
2: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
1: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
2: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
3: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
0: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
3: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
2: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
4: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
3: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
1: Loh, kok sopan banget?
0: Iya ya, ramah lagi.
3: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
0: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
3: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
2: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
4: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan.
6: Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
2: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
0: Iya ya pak.
1: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
2: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
3: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
1: Iya, tapi...
3: Tapi apa lagi, Bu Sari?
1: Makanannya enak banget.
2: Lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
6: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RRI Jember.
7: Pro 1.

0: Halo, besok pengen jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

96,7 MHz Pro Satu RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini sembari mendengarkan Pro Satu RRI Kendari yang mungkin sedang menikmati suasana malamnya, malam minggu biasanya waktunya kumpul bersama teman-teman ya di luar rumah, jalan-jalan, dan banyak sekali ya tempat-tempat yang bisa didatangi ya kalau misalnya malam minggu di Kota Kendari. Hampir di seluruh misalnya coffee shop kah, atau di pusat perbelanjaan, apalagi masih tanggal-tanggal muda nih ya, biasanya cukup ramai begitu ya pendengar. Dan untuk Anda di malam hari ini juga yang sedang mendengarkan kami, entah itu mendengarkannya di radio bersama dengan keluarga mungkin ya di rumah, atau mendengarkannya sendiri gitu ya menggunakan headset. Anda lebih suka headset apa nih? Headset yang memakai kabel atau yang seperti zaman sekarang nih pendengar ya, penggunaan headset yang tanpa kabel? Walaupun ya penggunaan headset tanpa kabel dalam aktivitas sehari-hari ini masih sering sekali diiringi berbagai mitos yang berkembang di masyarakat ya. Sebagian orang meyakini bahwa perangkat ini selalu lalu berbahaya buat kesehatan, sementara yang lain menganggapnya sepenuhnya aman kok tanpa resiko apapun ya. Nanti saya akan kembali ya pendengar untuk mengetahui ini kira-kira mitos dan faktanya benar atau tidak nih mengenai penggunaan headset tanpa kabel sehari-hari.

headset tanpa kabel pendengar ya. Karena memang banyak yang beredar nih, berkembang di masyarakat bahwa menggunakan headset tanpa kabel ya yang kekinian sekarang itu berbahaya bagi kesehatan. Salah satu mitos yang memang beredar ya, yaitu bisa merusak pendengaran hanya karena teknologi nirkabelnya atau tanpa kabel. Faktanya, risiko gangguan pendengaran lebih dipengaruhi oleh tingkat volume dan juga durasi penggunaan, bukan semata-mata karena adanya koneksi tanpa kabel. Penggunaan dengan volume tinggi dalam waktu lama, baik pada perangkat kabel ataupun juga yang nirkabel, ini sama-sama berpotensi menimbulkan masalah ya. Jadi mau pakai kabel atau tidak ya pendengar, asalkan volumenya itu pas ya, tidak terlalu besar, itu masih dalam taraf atau tahap yang aman gitu ya. Namun jika memang volumenya itu full ya, dan kita pakai dalam jangka waktu yang lama, inilah yang bisa menjadi risiko rusaknya pendengaran kita. Hal ini didukung oleh jurnal yang berjudul Myth and Facts of Wireless Headset Usage yang menjelaskan bahwa dampak kesehatan dari headset tanpa kabel lebih berkaitan dengan perilaku penggunanya dibandingkan dengan teknologinya. Jadi memang harus di batas aman volume ya, terus juga waktunya kita menggunakan headset itu jangan terlalu lama karena ini bisa menambah risiko gangguan pada telinga. Fakta lainnya pendengar, headset tanpa kabel justru memberikan kenyamanan dan juga fleksibilitas yang membantu aktivitas harian. Namun pengguna tetap disarankan untuk mengatur waktu istirahat, kemudian juga menjaga volume suara, serta memperhatikan kondisi telinga. Dengan memahami perbedaan antara mitos dan fakta ini, ya kita berharap juga ya bisa menggunakan headset tanpa kabel secara lebih bijak dan aman dalam kehidupan sehari-hari.

0: Mengapa pantai ini sutarbay begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai di mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong setara dan nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: Pendengar, untuk di hari ini ya, 8 Agustus, ini bertepatan dengan Hari Game Indonesia atau Hargai yang

terus mendukung pertumbuhan industri game tanah air ya. Untuk Anda juga yang suka main game gitu ya, ini main game ternyata banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan loh pendengar ya. Jadi kan sering kali nih kalau game itu dikaitkan dengan dampak negatif. Tapi apabila dilakukan secara seimbang dan tidak berlebihan, aktivitas ini sebenarnya menyimpan berbagai manfaat positif yang signifikan. Apalagi zaman sekarang ya, kalau diarahkan dengan benar nih, anak-anak muda zaman sekarang tuh banyak sekali yang sudah menjadi atlet e-sports. Nah, untuk kita nih yang sudah dewasa-dewasa, mungkin biasanya kan berpikir, oh game untuk anak-anak gitu ya, game hanya untuk umur-umur sekian, yang sudah dewasa nggak usah main game, ngapain gitu ya. Ternyata banyak sekali manfaat dari main game pendengar. Di antaranya itu adalah untuk meningkatkan kemampuan kognitif ya, jadi otak lebih tajam dengan bermain game. Game modern seringkali dirancang untuk menstimulasi otak pemain sehingga melatih kemampuan berpikir secara menyeluruh ya. Ada beberapa peningkatan kemampuan kognitif yang bisa didapatkan dari game. Yang pertama adalah keterampilan pemecahan masalah dan logika, lalu juga konsentrasi dan fokus optimal. Lalu kita juga dilatih untuk multitasking ya, karena beberapa genre game itu mengharuskan pemain mengelola beberapa tugas secara bersamaan. Dan kemampuan ini penting dalam kehidupan sehari-hari dan bisa dilatih melalui pengalaman bermain game yang kompleks. Lalu yang ini juga dibutuhkan nih, orang yang dewasa nih, yang umur-umurnya ya sudah biasanya itu sudah dibilang senior yaitu untuk koordinasi mata, tangan, dan refleks lebih cepat ya, karena game aksi atau strategi cepat sangat efektif dalam meningkatkan kecepatan reaksi. Pemain harus merespon perubahan di layar dengan gerakan tangan yang presisi sehingga melatih koordinasi antara mata, tangan, dan gerak refleks ya. Lalu ada keterampilan sosial dan komunikasi yang akan semakin terasa. Ini terutama sih untuk game online. Apakah Anda pernah bermain game online, pendengar? Kemudian juga sumber pengetahuan baru dan kreativitas ya. Karena beberapa game ini kan didasarkan pada latar belakang yang berbeda-beda. Misalnya sejarah, kemudian juga mitologi dan budaya-budaya tertentu. Nah, melalui game-game ini, pemain itu bisa terpapar informasi baru, termasuk belajar bahasa asing atau memperluas wawasan sejarah. Ya, ini sering banget nih. Jadi, sambil kita main game, kita baca petunjuknya, latar belakang ceritanya seperti apa, misalnya diambil dari negara mana, itu kita bisa dapat insight baru atau pengetahuan baru gitu ya, tentang budaya tertentu. Yang selanjutnya bisa meredakan stres dan melatih pengambilan keputusan. Nah, ini dia ya. Jadi bermain game itu bisa menjadi metode efektif untuk meredakan stres setelah mungkin kita seharian itu aktivitasnya cukup padat ya. Si game ini bisa mengalihkan perhatian dari tekanan sehari-hari yang memberikan rasa relaksasi. Selain itu pendengar, banyak game yang harus pemain untuk membuat keputusan cepat kan di bawah tekanan, dan ternyata ini bisa melatih kemampuan pengambilan keputusan ya, yang pastinya lebih efisien, dan ini adalah keterampilan penting dalam kehidupan nyata.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 mega film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam pendengar untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Bertemu lagi kita ya malam ini hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Saya akan menemani Anda di lagu-lagu ini spesial malam hari ini ya. Eranya lumayan panjang nih, dari 60-an sampai 2010-an ya. Mau mancanegara, mau lagu Indonesia, saya akan putarkan spesial untuk Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Boleh dihubungi ya. Boleh langsung telepon nanti untuk request 0401 3124008, atau di 0813 5450 967. Ini lumayan panjang sekali nih mesin waktu kita malam hari ini ya. Dari tahun 60-an saya akan putarkan lagunya, nanti akan diselang-seling ya, pokoknya sampai di 2010 ya. Jadi nanti kan hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan malam hari ini lagu pembuka saya adalah lagu yang dirilis di tahun 1962 ya, oleh, ini dinyanyikan oleh Connie Francis ya pendengar. Dan lagu ini ya beberapa waktu lalu juga kembali viral, atau viral ya, dan kembali dikenal oleh generasi-generasi yang sekarang ya, karena lagu ini sendiri rilisnya pun di 1962. Saya langsung saja ya putarkan untuk jadi pembukanya kita di Ruang Rindu malam hari ini. Pretty Little Baby.

0: Lagu ini memang apa ya, kalau bisa dibilang salah satu lagu yang evergreen juga ya pendengar. Ini saya putarkan versi dari Robbie Williams dan juga Nicole Kidman yang rilis di tahun 2001 untuk albumnya Robbie Williams yang berjudul Swing When You're Winning, pendengar. Dan lagu ini langsung memuncaki tangga lagu yang ada di UK ya. Kalau untuk lagu originalnya sendiri sebenarnya pendengar, itu dirilis di tahun 1966 ya, yaitu dinyanyikan oleh sepasang suami istri yang bernama Carson dan juga Gayle istrinya ya. Kemudian di selang setahun kemudian ya, di 1967 sebuah versi hadir lagi, rilis lagi ya, yang dinyanyikan oleh Frank Sinatra dan juga bersama anaknya, pada saat itu ada Nancy Sinatra, yang mana lagu ini langsung menjadi lagu yang hit secara internasional ya, bahkan menjadi atau menjadi ini ya, menduduki puncak tangga lagu ya di Billboard Hot 100 dan juga di UK pendengar. Jadi memang tidak salah kalau lagu ini masuk di salah satu daftar lagu evergreen yang pernah ada. Zihan masih menantikan ya, siapa tahu ada dari Anda juga yang ingin mendengarkan lagu-lagu evergreen lainnya, mau mancanegara boleh, lagu Indonesia juga boleh ya. Dari tahun 60-an sampai 2010 cukup banyak pasti yang ingin Anda request ya. Silahkan dipilih, nanti saya putarkan ya di 0401-3124-008 atau melalui via WhatsApp di 0813-545-0967. Saya mau menyapa dulu yang sudah bergabung di via telepon. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, memori lewat lagu, Wong Ayu.
0: Waduh, baru terdengar lagi nih suaranya Pak De.
1: Gitu ini. Terjaga tidur ada suaranya. Jadi langsung hangat lah.
0: Apa, jangan-jangan Pak De malah ini kaget dengar suara Jihan.
1: Ora toh. Udah paham nih.
0: Oke deh, gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, ini di bulan baru Agustus, tetap semangat dong ya.
1: Ya semangat, sedikit kolesterol agak naik.
0: Agak naik, emang abis konsumsi apa ini?
1: Ya gak tahu, coba pernah makan-makan gitu.
0: Coba ingat-ingat, mungkin kambing satu ekor. Oh enggak, terus apa ya tiba-tiba bisa kolesterol naik dong?
1: Gak tahu, karena pikiran selalu melayang-layang.
0: Aduh ya. Ya udah, supaya tidak makin melayang-layang pikirannya, mendingan nyanyi aja nih Pak De. Mau lagunya siapa?
1: Lagu apa ini?
0: Mancanegara boleh, Indonesia boleh, tahunnya bebas.
1: Oh, kalau mancanegara biasa dominan dengan Rati Purwasi.
0: Rati Purwasi, oke. Okay. Rati Purwasi yang mana?
1: Hidup yang sepi.
0: Hidup yang sepi, siap. Pantunnya dong, walaupun lagi kolesterol.
1: Ada pantun-pantun lagi.
0: Iya dong.
1: Ada lagu, ini lagunya Manca.
0: Cakep.
1: Dibiarkan di Ruang Rindu, waktunya jam 10 malam.
0: Cakep.
1: Aku buat orang yang di sana selalu rindu. Setiap malam aku sampai terhiang-hiang.
0: Waduh. Oh ini makanya kenapa kolesterolnya naik ya. Oke, Pak De mau menyapa untuk siapa?
1: Ada banyak. Halo Surabaya, ada Adio di sana.
0: Oh iya, mana ya, suaranya sudah lama tidak terdengar loh ini.
1: Iya, sudah berumah tangga di sana. Kalau di Perompak bisa bergabung.
0: Iya, ayo dong gabung lagi di sini, Dio.
1: Tapi saya kabari, ayo Ruang Rindu ini.
0: Iya, betul.
1: Nah, terus ada Kang Solihin di sana. Juga ada yang jauh di sana, di Bombana sana ada Anita. Terus ada Bang Asrun, ada Bang Asrul, ada orang Capil di Kalimantan sana. Kalau sudah bergabung semua disebut itu. Abdurrahim, halo Ustaz Abdurrahim, selamat malam. Dan buat rekan-rekan Sabtaryawan dan Krayati Pro 1 khususnya, mulai dari atasan sampai bawahan, salamnya salam merdeka.
0: Salam merdeka.
1: Salam merdeka buat Agustus. Kita ukur-ukur di tengah jalan. Jalannya jalan Sulawesi Tenggara.
0: Cakep.
1: Nah, kita bersyukur kepada Tuhan dianugerahi kemerdekaan. Makanya di ayo pasang bendera.
0: Wah, iya nih. Jadi pengingat juga yang belum pasang ya.
1: Iya toh.
0: Pade udah, Pade?
1: Ya sudah.
0: Oh, dari tanggal 1 nih, jangan-jangan ya.
1: Berani bicara, ada kenyataan.
0: Waduh.
1: Jangan jangan TOG, pinternya omong doang.
0: Waduh.
1: Ayo, ayo pasang bendera, tapi dianya sendiri.
0: Nggak masang,
1: itu ya. Peruki.
0: Bahaya tuh ya. Jadi kayak Pade gitu ya, mengingatkan tapi sudah dipasang memang.
1: Iya, jadi nggak peruki.
0: Betul. Apa tadi kepanjangannya, Pade?
1: POB, pinter omong doang.
0: Pinter omong doang, POB. Ada lagi nggak nih yang mau disapa?
1: Ya, langsung sapaannya, gimana sudah. Pak Abdurrahim, halo di sana. Ada siapa lagi lah? Ada Kang Solihin. Ibu Niartin, ayo kita bergabung. Ibu Niartin, kakak Niartin, adik Niartin.
0: Waduh, dipanggil semua ini.
1: Ini semuanya, Ji. Mana yang betul itu? Buat yang ada di Ampana, ada Farida di sana. Dan untuk semua-muanya. Rekan Bro Satu semuanya, salam merdeka.
0: Salam merdeka.
1: Thank you and terima kasih ruang hidup memori lewat lagu.
0: Terima kasih Pade Alif ya, Diandolo sudah bergabung ya. Diingatkan juga untuk memasang bendera merah putih ya. Jadi di Agustus ini ya, semangat kemerdekaan ini harus ada selalu ya pendengar. Terus juga buat Pak Ade Alif ya, semoga cepat normal lagi kolesterolnya. Banyak-banyakin istirahat ya, mungkin makanannya juga ya. Dan pokoknya tenang-tenang aja, jangan overthinking ya Pak Ade ya. Biar semakin sehat selalu. Di via telepon satu lagi deh, saya nantikan sebelum ke lagu ya di 0401-3124-008. Jadi malam ini lagunya boleh lagu Indonesia, mancanegara boleh ya. Tahunnya juga bebas dari tahun 60-an sampai 2010. Saya mau menyapa dulu nih ya, yang sudah bergabung di via telepon. Ada Rian ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Mineru Lihat Lagu.
0: Halo, Bang Rian.
2: Kayaknya salah Rio deh.
0: Aku sudah yakin ya. Dari U-nya tadi sudah yakin ini Rio.
2: Apa kabar?
0: Baik. Karyo di mana Karyo?
2: Lagi baru balik de, ini dari jalan-jalan.
0: Widih, jalan-jalan di sekitar mana nih?
2: Dari Mandonga ke Andono.
0: Oke, tapi jalanan ini ya lancar ya?
2: Padat merayap deh.
0: Padat merayap. Ini aduh jadi laporan lalu lintas nih ya.
2: Banyak anak ini sih yang ngebut-ngebutan gitu ya.
0: Di sekitaran mana, Karyo?
2: Andonohu dan sekitarnya.
0: Di sekitaran Andonohu dan sekitarnya, di situ memang banyak yang kebut-kebutan juga ya?
2: Ya sih.
0: Oh my God, semoga tetap aman ya, Karyo.
2: Ya.
0: Mau request lagu apa ini?
2: Katy Perry.
0: Katy Perry boleh, yang mana?
2: Request Bunda Kay.
0: Bunda, halo. Lagi bareng-bareng ya ini ya?
2: Ya bareng-bareng.
0: Oke, Bunda Kay, Katy Perry yang mana nih?
2: The One That Go Away.
0: The One That Go Away. Oh, ini zaman-zaman Karyo siaran ya? Oke deh, Katy Perry. Untuk siapa?
2: Nah, ini buat yang buat semua yang lagi di perjalanan. Jadi kita sama buat keluarga deh ya. Halo.
0: Iya, terus buat siapa lagi?
2: Buat semuanya aja, aku pingin J.
0: Oke deh.
2: Oke.
0: Terima kasih Karyo.
2: Ya.
0: Iya, salam buat Bunda Kay ya.
2: Ya, salam juga katanya.
0: Oke, thank you. Sudah ada Kak Rio, ini partner in crime saya nih dari dulu sampai sekarang ya. The One That Got Away akan saya putarkan ya, setelah tadi requestan dari Pade Alif dulu nih, saya putarkan spesial untuk Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Rati Perwasi, Hidup Yang Sepi.

0: Jadi gitu loh Lela.
1: Sintan itu Sintan, Sintan.
0: Iya Sintan, Sintan.
1: Eh Intan, Intan, sini sini kan harus duduk.
0: Duduk
1: sini, sini duduk, duduk. Eh enggak apa-apa, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh enggak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu
0: sini.
1: Loh Intan, sini kita duduk.
0: Ya udahlah. Eh Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa?
0: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti. Ruang Rindu.

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

pendengar dari Goo Goo Dolls, ini diambil dari film City of Angels di tahun 98 dan iris ini melambangkan, ini kan bunga ya pendengar, jadi bunga iris ini melambangkan kebijaksanaan, keberanian dan juga harapan. Nama bunga ini berasal dari Dewi Yunani kuno, iris ya, yang menjadi penghubung antara pembawa pesan ya, pembawa pesan antara surga dan bumi. Malam hari ini terus menemani ya ruang rindu di ruang dengar Anda setelah Goo Goo Dolls Iris ya. Saya akan putarkan lagu yang satu ini. Ada Fiera, Seandainya Spesial untuk Anda.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Hampir mendekati pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya Jihan Benazir pamit dari ruang rindu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama di malam hari ini, ya di malam minggu. Semoga playlistnya bisa menemani istirahat malam hari Anda. Jangan kemana-mana, lepas ini akan ada Inspirasi Indonesia yang menemani hingga nanti tutup siaran ya di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Kalau sudah berusaha dan menyiapkan semuanya dengan tekad yang kuat, maka masa depan kita dijamin akan cerah.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Ketika Anda merubah pola pikir dan hidup yang tidak mengenal takut, maka hal-hal yang mungkin selama ini menjadi penghalang akan langsung menghilang. Kita akan semakin berani dan hidup akan berjalan tanpa dihalangi oleh batasan-batasan yang seringkali kita buat sendiri.

Pendengar, hidup ini tidak akan berakhir hanya karena masa lalu yang gelap, masa lalu yang kelam. Dengan catatan, kita jangan terus-menerus terpuruk dan menyesalinya, tapi harus bangkit dan bersiap untuk menyambut masa depan yang baru. Tidak mudah memang, tapi kalau kita mempunyai tekad yang kuat, pasti kita akan dibukakan jalan.

0: وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program Satu RRI Kendari, demikianlah seluruh rangkaian acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Anda dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang hadir 24 jam melalui 91,6 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar Anda, mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz dan AM 954 kHz, juga RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Mulate nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di manapun Anda berada. Perjumpaan untuk subuh hari ini ya, untuk di frekuensi 96,7 MHz. Ada Ilham ya, yang menemani pendengar di kebersamaan kita di subuh hari ini sampai nanti di jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah, di mana juga Ilham akan berbagi beragam informasi yang akan menemani aktivitas pendengar di hari ini ya. Edisi perjumpaan kita di tanggal 9 Agustus 2026. Dan juga ada rekan-rekan kita yang akan terus hadir ya, berbagi dengan informasi dan interaktif di hari ini sampai nanti dilepas pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di subuh hari ini, kita akan mendengarkan murotal dari Ahmad Misbahi dari surat Al-An'am ayat 51 sampai 70.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di manapun Anda berada. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pendengar, untuk di perjumpaan kita ya, kita berjumpa lagi di program atau acara Mutiara Pagi. Menemani tentunya untuk kebersamaan subuh hari ini ya, untuk pendengar yang mungkin saja ingin mendengarkan ya di kebersamaan kita dengan tentunya topik menarik yang akan kita hadirkan di subuh hari ini. Karena di subuh hari ini Ilham tidak sendiri, sudah hadir bersama kami ya di studio ada Dr. Haji Sukring di perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, sehat Pak Ustaz ya.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah,
2: alhamdulillah. Ya, di perjumpaan kita subuh hari ini kita akan membahas ya untuk mutiara pagi kita, yaitu syukur dan ketenangan hati ya Pak Ustaz ya.
3: Iya.
2: Baik, sebagai pengantar mungkin Pak Ustaz, silakan.
3: Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Patut senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, nikmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian. Salam dan selawat tak lupa selalu kita kirimkan pada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Mutiara Pagi yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang baik ini kita akan mengetengahkan kajian kita tentang syukur dan ketenangan jiwa atau hati. Salah satu kunci kebahagiaan hidup adalah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada salah satu surat diberi nama Luqman. Luqman itu bukan nabi, tapi dia dijadikan salah satu surat dalam Al-Quran, surat Al-Luqman. Dalam surat Luqman itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya Maha Terpuji. Mengapa Luqmanul Hakim dijadikan sebagai salah satu nama surat dalam Al-Quran karena beliau adalah pandai bersyukur. Yang kedua, kemuliaan Luqman adalah mendidik anaknya menjadi anak yang saleh. Pemirsa Mutiara Subuh yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ajabali amril mukmin, sungguh menakjubkan orang mukmin itu. Hanya orang mukmin, kata Nabi, yang menakjubkan. Mengapa orang mukmin itu menakjubkan? Wa ma asabathu syarrahu syakara fakana lahu khair. Orang mukmin itu menakjubkan karena jika dia mendapatkan nikmat, karunia, ketenangan, kebahagiaan hidup, maka dia bersyukur. Fakana lahu khairala, maka itu baik baginya. Wa ma asabathu darrahu sabara fakana lahu khair. Dan jika orang mukmin itu mendapatkan musibah, kesulitan dalam hidupnya, maka dia bersabar. Fakana lahu khairan lahu, maka itu juga baik baginya. Itulah yang menjadikan orang mukmin menakjubkan. Karena kalau dia mendapatkan karunia Allah, dia cepat dia bersyukur. Dan jika dia mendapatkan kesulitan, dia bersabar. Kita hidup di dunia ini dua saja. Kalau kita tidak bersyukur, pasti bersabar. Kalau kita tidak mendapatkan nikmat, pasti mendapatkan kesulitan. Itulah yang berputar terjadi dalam kehidupan kita manusia. Lalu, siapa itu orang yang bahagia? Orang bahagia itu ada tiga. Satu, orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur qalilan wa may yashkur katsiran. Siapa orang yang tidak bersyukur pada sesuatu yang sedikit, maka sesungguhnya dia tidak akan bersyukur ketika banyak. Itu indikatornya. Kalau orang sedikit saja mendapatkan nikmat, dia tidak bersyukur. Maka apalagi kalau dia banyak, pasti dia tidak bisa bersyukur. Wa man yashkur nafs, wa man yashkur linnas, wa man yashkur lillah. Siapa yang bersyukur kepada manusia, maka sesungguhnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang paling bahagia. Kunci kebahagiaan, orang banyak bersyukur. Sedikit, alhamdulillah. Banyak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suatu saat, ada seseorang yang kaya raya. Melewati sebuah rumah gubuk. Lalu, dia berhenti. Karena di dalam rumah itu, ada... Dia mendengar kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu orang kaya itu masuk ke dalam rumah itu. Dia temukan seorang yang buta matanya, miskin, tidak punya apa-apa. Tapi dalam kesehariannya hanya dia mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Orang kaya ini tersentak. Dia orang buta, tidak punya apa-apa. Tetapi dia masih sempat mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sedangkan saya memiliki kekayaan banyak, tetapi saya ternyata lupa apa yang telah diberikan Allah kepada aku. Orang kaya itu menjadi sadar terhadap kalimat alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kedua, orang yang paling bahagia hidupnya di dunia ini adalah orang yang paling banyak melakukan perbuatan dengan tangannya sendiri. Semua kegiatan ibadah dia lakukan dengan sendiri tanpa menyuruh orang lain. Itulah orang yang paling bahagia. Dia senang dengan pekerjaannya, dia lakukan sendiri. Itulah bahagia. Yang ketiga, orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang paling banyak memberikan kebaikan kepada orang orang lain. Kalau kita mendapatkan sesuatu, pasti kita senang. Kalau kita mendapatkan uang misalnya, kita senang. Tapi kesenangan itu terbatas. Selama ada orang yang memberikan uang kepada kita, maka kita senang. Kalau dia berhenti, berarti berhentilah kebahagiaan. Untuk mendapatkan kebahagiaan terus menerus, maka bagilah kebahagiaan itu kepada orang lain. Banyak memberi, banyak membantu, banyak menolong kepada orang lain, maka itulah akan mendatangkan selalu kebahagiaan. Kalau kita punya rezeki sedikit, terus kita tidak mengeluarkan sedikit, itu terasa dalam diri kita ada beban yang berat, karena ada hak orang lain di dalam harta itu. Jadi tiga itu kunci kebahagiaan. Kita semua sudah mendapatkan nikmat-nikmat Allah, tetapi berapa banyak orang dalam hidupnya tidak bisa merasakan nikmat. Itulah sebabnya kalau mau merasakan nikmat, sering-seringlah datangi rumah sakit agar kita merasakan bagaimana nikmatnya sehat. Sering-seringlah datang ke penjara agar kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya kebebasan hidup. Yang ketiga, seringlah datang ke rumah sakit jiwa agar kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya akal yang sehat. Kalau ada orang dalam hidup ini tidak pernah datang ke rumah sakit, tidak pernah datang ke penjara, tidak pernah datang ke rumah sakit jiwa, maka dia merasa berada dalam kenikmatan, tapi dia tidak bisa merasakan nikmat. Beda itu. Banyak orang merasa nikmat, tapi dia tidak bisa merasakan nikmat dalam hidupnya. Apa arti hidup di dunia ini? Selalu dia merasa sedikit, selalu merasa kurang. Kurang harta, kurang jabatan, kurang mobil, kurang rumah, kurang motor, kurang istri. Selalu kurang. Dia khawatir. Sesungguhnya kita tidak boleh khawatir. Kita khawatir sesuatu yang belum kita miliki. Maka khawatirlah terhadap rezeki yang sudah engkau miliki, tapi tidak engkau bersyukur kepadanya. Itulah sebabnya ikatlah rezeki itu dengan banyak bersyukur, peliharalah rezeki itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada cara bersyukur. Satu, kalau kita dapatkan kenikmatan jiwa dalam diri kita, maka ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kedua, cara bersyukur adalah merasakan bahwa semua nikmat yang kita rasakan dalam hidup ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena jerih payah, peras keringat, banting tulang kita, bukan. Kalau ada orang mendapatkan karunia besar dalam hidup ini karena dia bekerja, karena dia berusaha, peras keringat, apa bedanya dengan karun? Karun ketika ditanya oleh Tuhan, "Dari mana hartamu semua itu?" Kata Karun, "Semua itu karena ilmu saya, karena saya kerja keras." Pemirsa yang mutiara, pagi yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tidak ada jalan lain bagi kita, senantiasalah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
2: Ya pendengar, dan tentunya kita undang buat pendengar yang ingin berbagi di perjumpaan kita subuh hari ini terkait dengan topik ya yang sudah dibahas oleh Pak Ustadz tentunya, yaitu terkait dengan syukur dan ketenangan hati. Nah ini juga sudah ada yang mengucap salam ya, menyapa kita di live TikTok kita, Pak Ustadz, yeah. Dari Gofar, dari Ranome Eto,
3: yeah.
2: Ya, alhamdulillah.
3: Ya,
2: Kita juga masih buka ya di via TikTok, bisa juga hadir bersama kita yang ingin bertanya terkait dengan topik yang kita miliki untuk di subuh hari ini, yaitu syukur dan ketenangan hati. Bisa juga bergabung bersama kita di via telepon ya di 0401-3124-008. Nah ini Ustadz, ini terkait dengan syukur dan ketenangan hati ya. Beberapa orang mungkin ketika hidupnya ini terasa kayak banyak sekali yang kurang gitu ya kan. Banyak yang ingin dikejar, entah itu pencapaian, karir atau semacamnya, justru malah menambah stres di dalam jiwanya. Nah apakah itu juga termasuk bentuk dari balasan dari kekufuran karena tidak mensyukuri nikmat atau seperti apa?
3: Iya, salah satu diantaranya itu, selalu merasa kurang. Pada semua dalam hidupnya sudah ada. Sudah ada rumah, sudah punya istri, sudah punya anak, kebutuhan sehari-hari cukup, maka tidak ada lagi kecuali dengan kesengsaraan. Kalau kita selalu merasa tidak cukup, tidak cukup, dia tidak pernah cukup, dia nanti cukup kalau sudah dia dimakasi makan tanah dalam kubur.
2: baru dia merasa baru sadar apa yang sadar sebenarnya
3: apa yang luar biasa. Karena itu syukur. Kita tidak boleh lihat ke atas. Kita lihat ke bawah. Kita dilihat di bawah. Orang itu di bawah, kasihan. Saya alhamdulillah, saya bisa berjalan. Yang lain itu lumpuh. Kita harus lihat ke bawah. Tidak bisa orang bersyukur kalau melihat ke atas. Tidak bisa bersyukur. Selalu dia lihat kurang dirinya. Kurang semua, padahal semua sudah ada. Dia menjadi akhirnya kufur kepada Allah Subhanahu Wataala.
2: Kepada Allah, nauzubillah min zalik. Ya, ini mungkin bisa dibilang penyakit yang sedang menyakiti mungkin masyarakat ya, sebagian besar masyarakat saat ini. Ini karena pengaruh sosial media, banyaknya mungkin ditampilkan dari pencapaian orang lain ya, di Instagram, di TikTok. Nah, itu mungkin bisa memunculkan mungkin itu salah satu dampak dari kita terlalu melihat ke mereka. Mereka gitu
3: melihat ke atas. Dia begini, rumahnya begini, mobilnya sekian. Dia tidak pernah lihat harta yang ada sama dirinya. Dia tidak pernah syukur yang ada. Dia selalu khawatir terhadap yang belum terjadi. Yang menyebabkan dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebutuhan kita ini apa sih? Sama semua. Adakah orang di dunia ini makan satu kali satu liter? Tidak ada. Tapi kenapa orang selalu berusaha sampai dia serakah, ya, sampai dia korupsi, uang miliar, emas sekian ton, sekian kilometer, sekian kilo. Mau dia apa itu? Tidak ada yang dibawa.
2: Baik. Nah, itu juga mungkin menjadi perhatiannya terkait dengan situasi kita saat ini ya, yang bisa dibilang mungkin ini fitnah yang begitu keras ya. Banyaknya mungkin sekali kenikmatan-kenikmatan yang diperlihatkan ya di dunia ini seperti itu. Nah, ini dari Gofar yang bertanya ya, dari Ranometo tadi, amalan apa biar hati tenang, biar lupa yang menyakiti hati kita, Pak Ustadz. Dari Gofar ya. Amalan yang menenangkan hati ketika ada yang mungkin menyakiti kita. Silakan, Pak Ustadz.
3: Jadi dalam hidup ini kan selalu ada karunia Tuhan, ada nikmat Tuhan yang dilimpahkan kepada seseorang. Itu sudah diukur takdirnya oleh Allah. Masing-masing beda, tidak bisa sama. Jadi kalau kita mendapatkan karunia, ucapkanlah alhamdulillah. Kalau orang juga mendapatkan nikmat, ucapkan juga kegembiraan. Walhamdulillah dia dapatkan nikmat. Kita sulit mendapatkan kebahagiaan karena selalu dengki terhadap orang lain. Maunya dia seperti dia juga, dia mendapatkan seperti itu. Tidak bisa. Jadi masing-masing sudah ada ukuran nikmat rezeki Allah, sudah diukur masing-masing seseorang. Jadi kalau selalu kita melihat nikmat orang, pasti ketenangan jauh. Karena itu, contoh saja yang paling kecil dalam hidup kita. Kalau kita habis minum, itu minum lalu kita nikmati luar biasa nikmatnya itu. Maka saya sering katakan, orang tidak cukup mengucapkan satu kali alhamdulillah, alhamdulillah, harus tiga kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selama ini kan kita hanya alhamdulillah selesai. Kalau saya itu kalau habis minum, Pak, harus mengucapkan tiga kali alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Apa yang masuk tadi itu tidak ada jaminan bisa keluar air itu. Maka ucapkan alhamdulillah karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setetes air pun yang masuk ke diri kita, itu bersyukur kepada Allah Subhanahu. Itu yang paling kecil. Makan, kendaraan, rumah, semua itu karunia besar. Orang tidak pernah khawatir. Tidak pernah khawatir kurang amalnya, kurang doanya, kurang imannya, kurang zikirnya, kurang ke masjid. Tidak pernah orang khawatir. Yang khawatirkan kurang rumah, kurang itu saja.
2: Kurang hartanya.
3: Iya, itu menyebabkan dia selalu gelisah, selalu khawatir. Tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Karena itu ya. Jadi caranya adalah orang bersyukur itu yang ketiga yang saya sampaikan tadi, harus menambah ibadahnya. Karena orang yang dapat rezeki itu sebanding lurus dengan ibadah. Jadi orang yang bersyukur itu menambah ibadah, bukan tambah berkurang. Setelah dia salat duha, dapatkan rezeki, maka dia harus tambah duhanya. Kan yang selama ini kita tahu duha itu 2 rakaat.
2: Iya.
3: Padahal sampai ada 8 rakaat di salat duha. Iya, itu contoh aja. Menambah salah-salah sunatnya, sunat rawatibnya. Itu. Jadi kalau orang bersyukur, kita lihat menambah tidak ibadahnya atau tidak. Kalau tidak, berarti orang itu tidak bersyukur.
2: Baik. Jadi bisa dilihat ya, bentuk dari rasa syukurnya seorang, dari kualitas ibadahnya.
3: Kualitas tentunya. Ibadahnya.
2: Baik.
3: Menambah ibadah.
2: Iya. Tentunya kita masih undang ya buat pendengar yang ingin berbagi di perjumpaan kita. Dan tentunya kalau misalkan kita bersyukur, itu akan menambah ketenangan di dalam
3: pasti,
2: hati kita.
3: Insya Allah, pasti menambah.
2: Insya Allah. Nah, kita undang juga pendengar untuk berbagi bersama kita di via telepon ya, di 0401-3124-008. Juga bisa hadir bersama kita di via chat ya. Chat kita silakan bergabung di 0813-545-0967. Nah, ini memang yang menjadi permasalahan. Dan mungkin saja itu dampak dari kita tidak mensyukuri ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sampai mungkin ada beberapa yang terjangkit dengan anxiety ya, mereka mengkhawatirkan dengan masa depan dan stres mungkin memikirkan dengan pencapaian dan semacamnya ya, Pak Ustadz. Dan itu juga mungkin yang menyebabkan beberapa terjerumus dengan dosa, sampai mereka mungkin itu tadi ya, banyak mungkin dari petinggi atau yang memiliki kekuasaan, sampai mereka mengambil jalan-jalan yang tidak baik ya. Nah, mungkin di dalam dirinya yang muncul rasa kekurangan gitu ya, dan tidak melihat apa yang mungkin sudah dimiliki. Seperti itu ya Pak Ustadz.
3: Jadi negara ini negara kaya, sangat kaya negeri ini, tapi karena dia kufur nikmat, rakyatnya kufur nikmat, maka Allah akan mendatangkan sesuatu yang menjadikan mereka kelaparan. Datang musibah besar karena dia kufur terhadap karunia Tuhan. Dan sudah banyak negeri-negeri terdahulu dalam sejarah Islam itu dimusnahkan Allah karena kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga musibah bagi kita kalau kita kuras alam negeri ini tanpa batas dengan kerakusan manusia, maka dampaknya luar biasa. Dampak secara fisik, dampak secara batinnya. Jadi orang sekarang banyak orang punya kekayaan, tapi hatinya selalu gelisah. Tidak ada ketenteraman dalam dirinya. Padahal kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena semakin banyak dia dapatkan nikmat, semakin banyak juga orang tidak memperhatikan agama. Apa bedanya musibah dengan nikmat? Kalau kita dapatkan musibah, lalu kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka itulah nikmat. Kalau kita dapatkan nikmat, semakin jauh diri kita dengan Allah, maka itulah musibah. Itu harus kita pahami itu. Jadi yang merasakan nikmat, nikmat belum tentu kau dapatkan nikmat secara lahiriah, kau punya harta banyak, tapi kamu semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, itu sesungguhnya musibah bagi kamu. Tapi ada orang dapat kesulitan, kemiskinan dalam hidup ini, selalu saja sulit dalam hidupnya, tapi dia dekat dengan Allah, dekat dengan agama, maka itulah nikmat. Karena kenikmatan dalam batin jiwa manusia tidak bisa dibayar dengan uang dan seluruh dunia ini, kebahagiaan manusia itu. Itulah tadi contoh tadi, ada orang yang buta, miskin, ya, tapi selalu dia mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa kau selalu mengucapkan alhamdulillah padahal matamu buta, kamu lumpuh? Dia bilang, saya masih diberikan Allah, lisan ini masih selalu berzikir kepadanya. Itulah contoh dari Nabi Ayub. Luar biasa penyakit yang diderita Nabi Ayub, tapi apa ya? Selalu dia berzikir kepada Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, lisan saya masih bisa mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mendatangkan ketenangan.
2: Baik. Jadi musibah yang dialaminya tidak menghalangi dia untuk mensyukuri.
3: Tidak menghalangi dirinya untuk bersyukur kepada Allah.
2: Masyaallah.
3: Baik. Itulah kekuatan iman yang dimiliki seseorang. Dia, bahkan ada ulama itu dia masuk rumah sakit. Pulang masuk rumah sakit Pak Kiai. Alhamdulillah. Kenapa Pak Kiai bilang alhamdulillah? Alhamdulillah karena dia masuk rumah sakit hanya kakinya yang patah. Alhamdulillah.
2: Iya. Anggota lain masih normal.
3: Masih normal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu tidak bisa kita anukan dengan semua orang. Itu kekuatan iman seseorang.
2: Baik. Ya. Baik. Ya, sepertinya sudah ada yang bergabung juga untuk di perjumpaan kita ya Mutiara Pagi Subuh hari ini. Ada Pade Alif ya yang di jalur telepon. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pade Alif.
4: Waalaikumsalam Pak Arif. Pak Arif.
2: Pak Arif. Oh iya. Baik, Pak Arif, silakan untuk pertanyaannya.
4: Jadi pertanyaan sesuai cuma tadi. Yang pertama ada dua item ini. Yang pertama adalah berapa kriteria yang kesyukuran itu. Kemudian yang kedua, bagaimana orang menghitnah, menzalimi seseorang atau menyakiti seseorang yang tiada dan sebagainya, berdosa atau tidak. Terima kasih Pak Ustaz.
3: Baik. Ya, makasih Pak Arif.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa itu? Daripada Arif, dari Pak Arif ya lebih tepatnya ya. Ini syukur ini apakah ada klasifikasinya kayak tingkatan-tingkatannya atau seperti apa? Dan juga tadi kalau misalkan orang yang zolim, yang mengganggu mungkin orang lain, itu seperti apa nih? Apakah itu menjadi dosa besar atau semacamnya? Seperti itu? Silahkan ya, Pak Ustadz.
3: Ini kita tidak bisa melakukan penelitian bagaimana tingkat syukur seseorang karena dia bersifat abstrak. Ya, karena itu bersifat pada individu. Yang jelas dalam Al-Quran itu saya bacakan tadi itu, kalau orang banyak bersyukur kepada Allah, syukurnya itu kembali kepadanya. Jadi sesungguhnya fa'in namanya syukur li nafsi. Jadi sesungguhnya kau bersyukur itu kembali kepadamu. Artinya semakin kamu banyak bersyukur, Allah menambah karunia-Nya, nikmat-Nya. Kalau kau kufur, tunggu azabnya Allah. Jadi tidak ada ruginya orang bersyukur. Bakal dikembalikan kepada diri kita syukur itu. Apa yang dikembalikan Allah? Ketenangan jiwa dalam diri kita. Itu yang tidak bisa diukur tingkatannya. Karena masing-masing orang beda merasakannya. Kenikmatan karunia Tuhan itu. Jadi sebenarnya kita bersyukur itu bukan saja kita mendapatkan sesuatu yang secara fisik,
2: iya,
3: secara material. Tetapi kita bersyukur, alhamdulillah saya bisa pergi ke masjid, alhamdulillah. Iya. Saya bisa sedekah, alhamdulillah. Iya. Saya bisa pertahankan konsisten istiqamah saya salat, itu alhamdulillah.
2: Iya.
3: Karena tidak semua orang bisa. Alhamdulillah bisa ke masjid misalnya, alhamdulillah. Bisa dia melangkahkan kakinya ke tempat-tempat kebaikan, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Nah, tapi kalau secara fisik itu ada orang Sumatera bilang begini, orang bahagia itu tiga. Satu, enak makan, enak tidur, buang air besar lancar. Coba salah satu diantaranya macet.
2: Iya.
3: Tidak bahagia. Itu secara fisik.
2: Secara fisik.
3: Tapi belum tentu juga.
2: Iya. Yeah. Baik. Jadi seperti itu ya Pak, Pak Arief yang sudah bergabung bersama kita. Nah, ini kalau terkait pertanyaan Pak Arief tadi yang kedua juga, kalau misalkan orang zalim, orang melakukan keburukan, yang pastinya ganjarannya dosa besar ya, Pak Ustadz.
3: Ya, jadi hindarilah perbuatan-perbuatan yang bisa membuat hati kita gelisah. Man sarratu hasanatu falahu, barang siapa yang melakukan kebaikan, merasakan ketenangan dalam dirinya. Lalu kemudian jika dia melakukan dosa, ada kekhawatiran, ada kegelisahan dalam dirinya. Fahuwa mukmin, bahwa itu orang mukmin. Jadi ada indikator.
2: Ya, ya.
3: Kalau orang sering melakukan kebaikan, dia merasakan dalam jiwanya kenikmatan, ketenangan. Lalu kemudian dia melakukan dosa-dosa besar, ada kegelisahan dalam dirinya. Fahuwa mukmin. Sesungguhnya dia orang mukmin.
2: Baik.
3: Kalau tidak ada dua-duanya itu, tidak dia berbuat kebaikan, tapi dia tidak rasakan apa-apa. Dia salat biasa, tidak ada. Kemudian dia melakukan dosa besar, juga tidak merasa menyesal. Bukan orang mukmin.
2: Baik.
3: Nah, itu indikator.
2: Jadi indikatornya di situ yang bisa dilihat. Nah, sudah ada yang bergabung lagi nih, Pak Ustadz ya, di via telepon ada Bunda Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Tiara. Halo. Ya, sepertinya kita terputus dengan Bunda Tiara. Ya, kita tentunya akan buka masih di perjumpaan kita untuk subuh hari ini ya, buat pendengar yang ingin berbagi bersama kita di via telepon di 0401-3124-008. Seperti mungkin Bung Gofar tadi yang sudah bergabung bersama kita di via TikTok, juga pendengar bisa ikut berbagi dengan pertanyaannya terkait dengan syukur dan ketenangan hati. Nah, ini kita masih kembali lagi nih untuk di perjumpaan kita ada yang sudah bergabung lagi nih Pak Ustadz ya, ada Pak Latif di Mandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Latif.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
4: Ini Pak Latif. Iya Pak Latif Kendari, ini buka Mendonga Pak.
2: Baik.
4: Nah, ini terkait dengan sabar, sabar dan syukur.
2: Syukur dan ketenangan.
4: Iya, ya, ketenangan. Nah, ini kan tadi dibacakan hadisnya itu alangkah baiknya orang mukmin apabila diberi kenikmatan dia bersyukur, itu adalah merupakan kebaikan baginya, dan apabila diberikan musibah dia bersabar, itu juga kebaikan baginya. Nah, sekarang yang menjadi masalah Pak Ustaz, nah, ada orang yang dikasih nikmat, diberi karunia kekayaan yang melimpah, kemudian dia bersyukur. Nah, bersyukur. Tapi ada juga orang yang diberi tidak diberi, tidak dikaruniai kenikmatan, tidak dikaruniai harta dan seterusnya, dia hidupnya terbatas, dibawa kemiskinan misalnya. Nah, kemudian dia bersabar. Nah, manakah di antara kedua ini Pak yang utama? Apakah dia bersyukur bagi orang kaya, bersabar bagi orang miskin? Nah, apakah ya keduanya ini apakah sama atau ada yang lebih utama dari kedua ini, bersyukur dan bersabar? Nah, saya kira demikian Pak Ustaz.
3: Terima kasih, Pak.

0: Ada orang sudah memiliki kekuasaan, harta yang banyak. Banyak sekarang.
1: Iya.
0: Yang memiliki semua itu. Tapi dia lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa kepada Allah, bahkan dia lupa dirinya sendiri. Bersabar. Kalau ada orang dililit berbagai macam musibah, kesulitan, kemiskinan dalam hidupnya, biasanya dia lebih mendekatkan diri kepada Allah. Lihat, orang yang tidak punya apa-apa, rajin ke masjid, rajin berdoa, bahkan dia berdoa dalam keadaan dia menangis kepada Allah, dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersyukur, kalau orang berlimpahan karunia Tuhan, biasanya dia lupa, lupa Allah, lupa pada dirinya sendiri. Nah, tapi kalau kita suruh memilih, tidak bisa.
1: Iya. Karena memang sangat ini ya, berat keutamanya tentunya dari keduanya.
0: Berat keutamanya, berat keutamanya, tapi nilai pahalanya surga. Orang yang pandai bersyukur, orang yang pandai bersabar, dua-duanya masuk surga.
1: Masya Allah.
0: Iya.
1: Jadi seperti itu.
0: Itu begitu Pak.
1: Iya.
0: Pak Latif memang. Kalau kita tapi tidak ada orang yang mau memilih salah satu di antaranya. Tapi kalau kita terpaksa memilih, saya lebih baik bersabar tentang musibah. Karena bersabar masih bisa ingat Tuhan. Tapi kalau orang yang sudah kenikmatannya
1: banyak,
0: banyak biasa lupa.
1: Yang sampai pada akhirnya lalai gitu.
0: Itu, ya. Oh sudah betul sudah lalai, lalai.
1: Akhirnya langsung tidak mengingat lagi.
0: Nah, sudah. Ya. Dan itu sudah banyak.
1: Diri, ya.
0: Sudah banyak kelihatannya begitu. Nah, makanya banyak orang gembira, pangkatnya naik terus, hartanya banyak, anaknya, kekayaannya melimpah-limpah. Itu sebenarnya istidrat. Sisa menunggu azab.
1: Baik.
0: Kalau dia tidak barengi dengan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu istidrat namanya. Menunggu azab saja.
1: Baik. Jadi sudah tidak ada lagi yang di apa namanya dilepas aja seperti
0: nggak ada,
1: itu. Ya?
0: Nggak ada, pokoknya sudah sisa menunggu sudah hilang.
1: Baik. Nauzubillah ya. Jangan sampai apa yang kita miliki ya dari pencapaian atau apapun itu ternyata hanyalah
0: melalaikan
1: saja.
0: Melalaikan.
1: Nah, itu dia. Nah, itu tadi ya dari Pak Latif yang bergabung bersama kita. Dan sepertinya masih ada satu penelpon lagi yang masuk bersama kita ya Pak Ustaz. Kita masih undang tentunya buat pendengar yang ingin berbagi ya di ujung perjumpaan kita di Mutiara Pagi pada subuh hari ini, yang sudah membahas juga beberapa terkait dengan topik kita ya, syukur dan ketenangan hati. Dan sepertinya sudah ada ya yang bergabung bersama kita di via telepon, ada Sahidin ya. Oke, kita langsung menyapa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sahidin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya. Iya, silakan bertanya Pak Sahidin.
2: Pak Kiai.
0: Iya. Yeah.
2: Saya mau bertanya sesuai dengan tema kita pada subuh hari ini, tentang syukur. Apakah syukur dan sabar itu ada batasnya, Pak Kiai? Mohon penjelasannya. Dan ada seseorang yang punya harta, tapi sifatnya dia selalu mengeluh pada orang yang susah. Apakah ini menyembunyikan kesyukuran pada orang lain? Mohon penjelasannya Pak Kiai.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Ustaz.
0: Yes, syukur dengan sabar itu tidak ada batasnya.
1: Tidak ada batasnya.
0: Selalu orang sudah hilang kesabaranku.
1: Iya.
0: Sabar itu ada batas. Tidak ada batasnya orang sabar. Karena dalam hidup ini dua saja. Kalau tidak dapat karunia Tuhan, pasti diuji oleh Allah. Dan ujian Allah itu sesungguhnya tidak berat. Hanya kita merasa berat. Allah sudah kasih ujian itu sesuai dengan kemampuan manusia. Kenapa orang diuji? Ingin Tuhan agar supaya dia itu khusyuk dalam berdoa. Kenapa kita diuji?

0: supaya Allah ingin melihat kita supaya kita rajin ibadah. Kenapa kita diberi musibah? Supaya kita ingin Allah melihat kita bagaimana memperbanyak zikir kepada Allah. Itu sebenarnya.
1: Baik.
0: Jadi bandingkan kesabaran itu tiga. Sabar dalam beribadah. Sabar dalam meninggalkan apa yang dilarang Allah. Dan sabar terhadap musibah. Jadi ada tiga sabar. Jadi kalau kita melakukan subuh disuruh kita bangun jam 4, sabar kok.
1: Iya.
0: Sabar.
1: Karena sudah itu kewajiban gitu.
0: Itu kewajiban. Kok sabar itu? Jalan kaki apa? Sabar kok. Memang kau mendapatkan karunia Allah itu memang diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Emas itu harus diuji. Supaya bisa jadi emas.
1: Iya, apakah murni atau ternyata sudah bercampur atau semacam.
0: Coba lihat tuh kelapa. Baru kita dapatkan santan. Ya. Dari atas dikasih jatuh menggelinding. Sesudah menggelinding dicampak. Diambil dia punya sabuk. Sesudah itu dibatok lagi, dipukul itu. Kemudian dicungkil lagi itu kelapa itu. Sesudah dicungkil diparut lagi itu kelapa. Sudah diparut di apa namanya?
1: Peras lagi,
0: ya? Diperas sampai jadi santan. Orang-orang beriman itu merasa dirinya diakui imannya oleh Allah. Pasti ujian berat. Pasti banyak ujian. Kalau mau ditingkatkan derajatnya oleh Allah, pasti diuji. Nabi-nabi, para nabi dan rasul, luar biasa. Kita punya ujian hanya sakit gigi. Ujian yang nabi-nabi dulu. Pembunuhan, boikot, apa semua luar biasa. Coba Nabi Ayub. Rasulullah SAW, jam kita bicara tentang ujian.
1: Benar. Ya, dilihatlah dari kisahnya mereka saja
0: luar biasa nabi-nabi terdahulu. Nabi Ibrahim dibakar.
1: Cuma luar biasa. Iya. Ya, ini tadi juga sempat dari pertanyaan Pak Saidin ya terkait dengan ini orang yang mungkin saja dia sering mengeluhkan ya situasinya, padahal dia orang kaya, tapi sering mengeluhkan situasinya kepada orang miskin. Apakah tadi itu bentuk dia menyembunyikan rasa syukurnya atau seperti apa? Kira-kira seperti apa ini Pak Ustaz?
0: Kalau orang itu semakin kaya, semakin kikir.
1: Semakin kikir ya.
0: Tidak, artinya dia tidak peduli dengan orang miskin. Sebelum pernah dengar juga kalau ada orang kaya dia peduli pada orang miskin. Dia mengeluhkan apa? Enggak, jarang. Enggak usah kita keluhkan. Langsung saja hartamu itu keluarkan, bantu dia. Sama dengan kita jalan ketemu orang miskin di jalan dengan baju compang-camping tidak terurus, kita selalu bilang kasihannya ini orang. Enggak usah bilang kasihan. Kasih keluar saja uang itu di dompet, bantu dia.
1: Betul.
0: Kita lebih banyak bicara daripada aksi.
1: Seperti itu. Baik, Pak Ustaz. Nah, ini ya, kita sudah di ujung perjumpaan, tapi masih ada pertanyaan nih dari Pak Solihin yang bergabung bersama kita. Katanya, mana yang lebih dekat dengan Allah nih ya? Orang kaya atau orang miskin katanya?
0: Pasti orang miskin.
1: Orang miskin ya.
0: Orang miskin. Orang miskin itu kan mengadukan nasibnya kepada Allah.
1: Sementara orang kaya mungkin
0: orang
1: karena
0: kaya,
1: fasilitas ada.
0: Ada semua lalai. Tidak butuh kepada Tuhan.
1: Baik. Jadi itu melalaikan membuat mereka mungkin sibuk dengan urusan dengan hartanya.
0: Kalau kita mau lihat kisah-kisah dalam sejarah Islam banyak. Di zaman Nabi itu ada seorang miskin namanya Sa'labah. Bayangkan selesai salat, assalamualaikum, langsung pulang. Ditanya pada akhirnya suatu saat, kemana, kenapa Sa'labah begitu? Tidak ada zikir, tidak ada berdoa. Suatu hari ditahan oleh Rasulullah. Kenapa selalu kau selesai salam, langsung pulang, tidak ada zikir dan doa? Bagaimana saya tidak pulang, Rasulullah? Sarung itu hanya satu dalam hidup kami. Makanya ini sarung, saya cepat pulang supaya istriku bisa dia pakai salat. Apa dia bilang kata salah bahwa ini kesempatan kan saya miskin, saya minta doa kepada Nabi menjadi orang kaya. Mintalah doa kepada Nabi. Apa kata Nabi? Yang sedikit saja kalau tidak bisa bersyukur, apalagi kalau banyak. Dia bilang salah batin dari Rasulullah, nanti saya bayar zakat, saya bersyukur. Kenyataannya tidak. Sampai melimpah dia punya kambing satu lapangan. Mulai telak salat maghrib, suatu saat tidak pernah salat isya, bahkan suatu hari tidak salat Jumat, mengurus kambing-kambingnya. Ketika diminta zakatnya, dia enggan untuk mengeluarkan zakatnya. Inilah yang sudah disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang banyak pasti kamu tidak bersyukur.
1: Malah melalaikan.
0: Melalaikan itu. Bahkan sudah selesai, tidak ada lagi ibadah yang dia kerjakan.
1: Baik Pak Ustaz. Ya, ini karena sudah mendekati ujung perjumpaan kita, Pak Ustaz. Mungkin sebagai kesimpulan dari topik kita terkait dengan syukur dan juga ketenangan hati, silakan Pak Ustaz. Ya,
0: kalau kita ingin mendapatkan ketenangan dalam hidup ini, salah satu kuncinya adalah kita banyak bersyukur kepada Allah. Cara bersyukur, pertama senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, merasakan karunia nikmat Allah itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan atas diri kita, perjuangan kita dan kerja keras kita. Yang ketiga, untuk mendapatkan rasa syukur kepada Allah, ketenangan hidup, menambah ibadah kita sesuai dengan kemampuan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, ini menutup perjumpaan kita untuk di Mutiara Pagi, dan semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan. Jika Ilham ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan semoga saja dari topik kita pagi hari ini kita mendapat keberkahan. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Lote nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Insyaallah masih on progress sesuai dengan perjalanan kita.
2: Mencari pekerjaan kerja, pesan saya manfaatkan kesempatan yang baik ini, tunjukkan kemampuan, kepercayaan diri kalian.
0: Pokok-pokok berita utama pagi hari ini. Perum Bulog Sulawesi Tenggara semester pertama menyerap 155.000 ton gabah petani. Perguruan Tinggi Politeknik Bau-Bau bekerja sama dengan pemerintah setempat menggelar Job Fair Expo. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi hari Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rico Ilham.

0: Perum Bulog Sulawesi Tenggara semester pertama menyerap 155 ribu ton gabah petani. Kebijakan ini menjamin harga stabil dan menjadi dukungan langsung bagi peningkatan taraf hidup para petani. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Heldiawati Kadir.
1: Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara berhasil menyerap sebanyak 155 ribu ton gabah petani pada semester pertama tahun 2026. Capaian ini setara 65,5% dari sasaran pengadaan keseluruhan yang mencapai 233 ribu ton untuk tahun berjalan. Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara Erdi Baskoro mengatakan optimis pihaknya untuk memenuhi target pengadaan hingga akhir tahun.
2: Jadi insya Allah masih on progress sesuai dengan perencanaan kita dan nanti di akhir tahun insya Allah akan tercapai 233 ribu ton itu akan tercapai 100%.
1: Kegiatan penyerapan ini dilaksanakan guna menjaga harga gabah tetap layak di tingkat petani serta menambah stok cadangan beras pemerintah. Langkah ini juga selaras dengan program utama Perum Bulog dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penyerapan hasil panen yang optimal. Bulog berkomitmen terus memperluas jangkauan pos penyerapan ke daerah-daerah sentra pertanian agar petani tidak kesulitan memasarkan hasil panennya.
0: Dikporak Bobo minta Juknis O2SN dari Kementerian Dasar dan Menengah diterbitkan lebih awal untuk memberikan kepastian mengenai jenis cabang olahraga yang dipertandingkan agar pembinaan atlet dapat dilakukan secara maksimal. Reporter RRI Bobo Hairul Mulku melaporkan.
3: Setiap tahun itu juknisnya harus keluar lebih cepat supaya bisa kita merencanakan.
4: Dinas Pendidikan dan Olahraga Dikpora Kota Bau-Bau meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar menerbitkan petunjuk teknis juknis Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN lebih awal setiap tahunnya. Kepala Bidang Pengembangan Sekolah Dasar Dikpora Kota Bau-Bau Makmun mengatakan keterlambatan juknis membuat daerah dan sekolah kesulitan menyusun perencanaan pembinaan atlet serta menyesuaikan cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Menurutnya, perubahan cabang olahraga dari tahun ke tahun juga menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah. Pada tahun sebelumnya, O2SN jenjang SD hanya mempertandingkan 3 cabang olahraga, sedangkan tahun ini bertambah menjadi 5 cabang. Makmun berharap pemerintah pusat memberikan kepastian lebih cepat mengenai jenis cabang olahraga yang dipertandingkan agar pembinaan atlet dapat dilakukan secara maksimal sejak awal tahun ajaran.
3: Setiap tahun itu juknisnya harus keluar lebih cepat supaya bisa kita merencanakan cabang-cabang olahraga apa yang dipertandingkan. Karena seperti tahun ini kejadian yang diperlombakan tahun lalu dan tahun ini berbeda. Sehingga sekolah-sekolah juga maupun kami di dinas Kalangkabut juga membuat perubahan-perubahan untuk menyesuaikan diri dengan lomba yang baru. Yeah. Walaupun sebenarnya lombanya tidak baru, hanya jenis lombanya berubah dari tahun lalu ke tahun ini.
4: Selain menyoroti juknis, Makmun menjelaskan bahwa pelaksanaan O2SN SD Kota Bau-Bau tahun ini tetap digelar meski tidak lagi menjadi tahapan menuju tingkat provinsi maupun nasional. Hal itu dilakukan sebagai wadah pengembangan minat, bakat, dan talenta siswa. Cabang olahraga yang dipertandingkan di tingkat Kota Bau-Bau meliputi pencak silat, renang, atletik, dan bulu tangkis. Sementara cabang senam tidak dilaksanakan karena tidak ada peserta yang mendaftar.
3: Untuk O2SN tahun ini pelaksanaannya tergolong terlambat, di mana event untuk O2SN tingkat provinsi itu sudah selesai tingkat nasional. Namun juga ini tidak menyurutkan semangat sekolah untuk yang sudah berlatih sudah mempersiapkan diri, tetap mereka kita fasilitasi dalam rangka penumbuhan minat, bakat, dan talenta. Untuk di tingkat Kota Bau-Bau tetap kami berikan penghargaan sesuai dengan prestasi yang mereka capai, tapi tidak berlanjut lagi pada tahapan seleksi tingkat provinsi dan nasional.
4: Makmun berharap aspirasi daerah terkait percepatan penerbitan juknis dapat menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sehingga pelaksanaan O2SN ke depan lebih terencana dan tidak menyulitkan sekolah maupun pemerintah daerah dalam melakukan persiapan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara resmi meluncurkan Gerai Ekspor Sulawesi Tenggara atau GETRA sebagai upaya memperkuat ekosistem perdagangan daerah sekaligus memfasilitasi pengusaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menembus pasar internasional. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka pada kesempatan itu mengatakan kehadiran GETRA merupakan langkah awal pemerintah daerah dalam membangun ekosistem ekspor yang terintegrasi guna meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Ia menjelaskan GETRA dirancang sebagai pusat layanan terpadu yang memberikan pendampingan komprehensif bagi pelaku usaha, mulai dari konsultasi, pelatihan, pemenuhan dokumen ekspor, hingga fasilitas akses pasar. Melalui layanan tersebut, pengusaha UMKM diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk agar sesuai dengan standar dan kualifikasi pasar internasional. Pada tahap awal operasional, GETRA menargetkan pengiriman sejumlah komoditas unggulan daerah seperti tepung, minyak goreng, dan hasil laut. Adapun negara tujuan ekspor meliputi Tiongkok serta beberapa negara mitra lainnya. Pemprov Sulawesi Tenggara juga menggandeng berbagai pihak dalam mengembangkan GETRA dan diantaranya Bank Indonesia, Bea Cukai, dan Badan Karantina Indonesia. Sinergi lintas instansi ini diharapkan mampu memangkas hambatan administratif dan logistik dalam proses ekspor. Perguruan Tinggi Politeknik Bau-Bau bekerjasama dengan pemerintah kota setempat menggelar Job Fair Expo dalam rangka memperluas akses kerja sekaligus mendorong kesiapan mahasiswa dan alumni menghadapi dunia kerja di era digital. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau kembali Hairul Mulku menurunkan laporannya.
5: Kepada seluruh peserta dan calon pencari kerja, pesan saya manfaatkan kesempatan yang baik ini, tunjukkan kemampuan, kepercayaan diri kalian.
4: Politeknik Bau-Bau menggelar Job Fair Expo 2026 di Kampus Politeknik pada Sabtu 8 Agustus 2026. Kegiatan ini mempertemukan mahasiswa, alumni, dan pencari kerja dengan 7 mitra perusahaan yang membuka peluang pendaftaran dan rekrutmen tenaga kerja. Selain rekrutmen, kegiatan dirangkaikan dengan talk show bertema peluang kerja, kesiapan skill, dan strategi menembus dunia kerja di era digital, serta menggandeng sejumlah pelaku UMKM di lokasi Job Fair. Direktur Politeknik Bau-Bau Asriadi mengatakan, Job Fair merupakan bagian dari komitmen kampus menjembatani dunia pendidikan dan dunia kerja. Asriadi menambahkan, keterlibatan dunia usaha dan industri juga diperlukan dalam pengembangan kompetensi lulusan dan penyusunan kurikulum agar sesuai kebutuhan lapangan kerja.
6: Saya berharap kegiatan ini dimanfaatkan secara baik, karena tadi ada 7 mitra yang hadir pada kesempatan hari ini, disiapkan CV-nya secara baik. Jadi kami punya kewajiban itu tadi untuk petani, apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu semua, supaya indikator kinerja utama perguruan tinggi untuk Politeknik Bau-Bau itu hasilnya bisa baik.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau Siti Amalia Abibu mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari kolaborasi pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam memperluas akses kesempatan kerja. Siti Amalia mengatakan, mahasiswa agar mempersiapkan diri sebelum lulus, terutama dalam penguasaan kompetensi, teknologi digital, personal branding, dan etika. Siti Amalia juga mendorong pencari kerja memanfaatkan berbagai informasi lowongan dan program pemagangan yang tersedia melalui kanal resmi pemerintah.
5: Kepada seluruh peserta dan calon pencari kerja, pesan saya manfaatkan kesempatan yang baik ini, tunjukkan kemampuan, kepercayaan diri kalian, dan sikap terbaik kalian. Tetaplah rendah hati dan jujur serta terus belajar. Ingatlah bahwa setiap pekerjaan adalah peluang untuk berkembang dan mengabdi kepada bangsa dan negara.
4: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Politeknik Bau-Bau berharap kerjasama tersebut tidak hanya berhenti pada kegiatan job fair, tetapi dapat dikembangkan melalui pemagangan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Herol Molku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melalui pembinaan terarah, Purna Paskibraka Indonesia Sulawesi Tenggara cetak generasi muda penerus bangsa yang berintegritas. Berikut laporan selengkapnya oleh rekan kami Yuliana Linda.
7: Wakil Sekretaris Purna Paskibraka Indonesia PPI Sulawesi Tenggara Laodi Ahmad Fatahuddin menegaskan PPI Sultra terus berkomitmen membina generasi muda agar memiliki karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pembinaan karakter menjadi pondasi penting dalam mempersiapkan generasi penerus yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.
8: Kami dari PPI Sultra itu berkomitmen untuk membina generasi penerus bangsa yang berkarakter Pancasila, yang dimana nantinya generasi muda ini akan menjadi penerus bangsa. Yang kami tugas dan fungsi dari Purna Paskibraka itu adalah bagaimana kita memastikan seluruh program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah itu terlaksana dengan baik.
7: Selain menjalankan pembinaan, PPI Sultra juga berperan mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah melalui kegiatan edukasi, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat. Keterlibatan aktif para anggota dalam berbagai kegiatan kebangsaan menjadi wujud nyata komitmen organisasi. Laude Ahmad Fatahuddin mengajak pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat memperkuat sinergi dalam membina generasi muda agar tumbuh menjadi pemimpin masa depan yang disiplin, berkarakter Pancasila, serta memiliki semangat menjaga persatuan dan kemajuan Indonesia.
0: Pangan lokal bukan sekadar sumber gizi, melainkan penggerak roda ekonomi sekaligus menjaga kekayaan budaya yang turun-temurun kita warisi. Heliawati Kadir menurunkan laporannya.
9: Pemerintah Kota Kendari menempatkan pangan lokal sebagai salah satu kunci penggerak utama perekonomian daerah, sekaligus warisan budaya yang harus terus dijaga keberadaannya. Langkah ini juga diambil untuk mengurangi ketergantungan masyarakat yang selama ini masih sangat tinggi terhadap beras sebagai satu-satunya sumber karbohidrat utama. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, menjelaskan kekayaan ragam kuliner yang bersumber dari pangan lokal sebenarnya sangat besar potensinya. Ia mengakui tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kota. Untuk mengatasinya, pihaknya terus gencar memperkenalkan kembali beragam sumber pangan lokal yang melimpah. Salah satunya adalah olahan berbahan dasar sagu seperti sindonggi yang selama ini menjadi makanan pokok masyarakat di sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara.
10: Pangan lokal ini juga tidak bisa tidak, ini juga bagian dari budaya bangsa kita, bagian juga dari budaya daerah itu sendiri, karena masing-masing daerah memiliki pangan lokal dengan cirinya sendiri. Kalau khusus untuk ciri khas makanan orang Toraki Sinonggi ini, kalau di Kota Kendari ini, di Sulawesi Tenggara ini, saya pikir ini tetap lahir, dan kita terus mengedukasi bagaimana masyarakat di Kota Kendari ini untuk mencintai, melestarikan ini pangan lokal kita.
9: Selain sebagai pengganti beras, pengembangan pangan lokal ini juga dinilai dapat membuka peluang usaha baru, meningkatkan pendapatan petani, hingga memperkuat ketahanan pangan daerah saat terjadi gangguan pasokan dari luar, sekaligus mendongkrak perekonomian daerah yang berbasis pada potensi kekayaan alam setempat.
0: Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Warta pagi hari ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok berita utama. Perum Bulog Sulawesi Tenggara semester pertama menyerap 155.000 ton gabah petani. Perguruan Tinggi Politeknik Bau-Bau bekerjasama dengan pemerintah setempat menggelar Job Fair Expo. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Ilham. Sampai jumpa.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Persatu kanal informasi dan inspirasi pendengar masih menemani ya untuk di perjumpaan di pagi hari ini. Cukup cerah ya untuk hari ini kalau kita lihat kondisi walaupun sedikit berawan ya. Tapi kan ini masih musim kemarau ya. Kalau di musim kemarau berarti ini ya masih ya jarang-jarangnya untuk intensitas dari curah hujan pastinya. Nah, dan semoga aktivitas dari pendengar ya di pagi hari ini yang mungkin saja yang sedang dalam program-program tertentu ya, entah itu lagi olahraga santai mungkin ya, mengisi weekend ya. Dan kita akan berbagi beberapa informasi yang akan kita hadirkan untuk menemani aktivitas pendengar ya. Dalam juga ini ya akan menemani sampai nanti pukul 11 ya untuk beragam informasi yang akan kita hadirkan menemani ya di perjumpaan pagi hari ini. Dan semoga saja ya untuk di kondisi cuaca ya kan menjadi lebih baik lagi sampai sore hari biar aktivitas pendengar semakin lancar. Dan tidak lupa juga mengingatkan nih buat pendengar para pengendara ya untuk selalu waspada untuk aktivitasnya ya yang sedang berkendara di jalanan. Kita masih akan kembali untuk menyapa pendengar ya masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih hidup bro. Aduh lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah. Santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah kok mati airnya woy? Ya elah lagi sampoan juga. Perih woy perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keluar. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Mendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita sedikit berbagi nih untuk di situasi di Sulawesi Tenggara. Lebih tepatnya dari Badan Keuangan dan Aset Daerah ya, dari BKAD Kota Kendari. Yang dimana ambil bagian nih untuk Karnaval Juang Kemerdekaan yang digelar pemerintah Kota Kendari. Ini juga untuk menyemarakan ya hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ya di bulan Agustus ini. Jadi Karnaval ini berlangsung ya pada hari Sabtu kemarin pendengar ya 2026 Agustus. Mengusung semangat Indonesia berdaulat adil dan makmur. Jadi kegiatan ini menjadi wadah ya untuk perangkat daerah dan berbagai elemen masyarakat dan menampilkan nih kreativitas dan memperkuat semangat nasionalismenya ya. Dari kostum-kostum ya yang bernuansa kebangsaan itu dihadirkan nih ya, yang tentunya mempunyai ciri khas ya untuk daerah kita atau ciri khas dari kemerdekaan. Nah, peserta BKAD ini ya untuk di Kota Kendari yang dimana tampil dengan nuansa perjuangan dan semangat kemerdekaan. Dan juga di ikut serta ya menjadi bagian dari dukungan BKAD untuk rangkaian kegiatan pemerintah Kota Kendari ya dan untuk memeriahkan dari HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Kepala BKAD Kota Kendari Laode Marvin Nurjan SE yang juga menyampaikan ya keikutsertaan ini untuk Karnaval Juang ini bukan hanya memeriahkan peringatan HUT kemerdekaan saja ya. Ini juga menjadi momentum ya memperkuat kebersamaan ya dan juga semangat pengabdian untuk masyarakat. Dan kegiatan ini juga ya keikutsertaan dari BKAD ini ya benar untuk Karnaval Juang Kemerdekaan juga diisi dengan berbagai kreativitas nih ya dari pawai kendaraan hias ya dan juga penampilan peserta yang mengangkat nilai-nilai dari perjuangan dan juga kebangsaan. Dan juga dari Laude Marvin ya tentunya berharap untuk momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini bisa memperkuat nih persatuan dan juga gotong royong untuk seluruh aparatur pemerintah ya dan masyarakat Kota Kendari. Dan kegiatan Karnaval Juang ini ya, kegiatan Karnaval Juang Kemerdekaan ini menjadi salah satu rangkaian untuk perayaan ya, rangkaian dari ini ya untuk Agustus ini ya terkait dengan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia ya untuk di Kota Kendari. Dan ini menjadi pusat perhatian ya, mendapat antusiasme dari masyarakat. Nah, kita masih akan berbagi ya beberapa informasi menemani aktivitas pendengar. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malasan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mau, aku mau
0: malas.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Benar di momen Agustus ini ya, bulan Agustus. Bukan hanya dari HUT ke-81 kayak kemerdekaan Republik Indonesia ya. Ada juga peringatan nih untuk di hari ini. Seperti hari pengayoman ke-81 ya untuk tahun 2026. Nah, dalam rangka memeriahkan untuk hari pengayoman ke-81 tahun 2026 ini, dari kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Kanwil Kemenkum Sultra, juga menggelar pertandingan tenis meja yang berlangsung di Aula 1 Kanwil Kemenkum tentunya ya, di tepatnya tanggal 7 Agustus kemarin. Jadi kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian perlombaan olahraga yang bertujuan mempererat silaturahmi ya. Dan tentunya bisa membangun dari segi kekompakan dan menumbuhkan semangat sportivitas di lingkungan insan pengayoman. Jadi pertandingan ini di mana diikuti sangat antusias tentunya dari para pegawai dari berbagai unit kerja ya. Nah, dari pertandingan tersebut yang berjalan ya, sejak babak awal, para peserta itu menampilkan kemampuan terbaiknya dengan permainan yang kompetitif dan penuh semangat. Dan setiap pertandingan ini berlangsung dengan sangat menarik dan seru tentunya, diwarnai dengan rally-rally panjang dan strategi yang menarik. Tapi ini tentunya mengedepankan juga dari rasa saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Nah, dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Supuan, itu juga menyampaikan ya, untuk penyelenggaraan pertandingan olahraga, ini juga bagian dari upaya untuk membangun budaya kerja yang sehat, harmonis, dan kolaboratif. Dan semangat kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan olahraga ini memberikan dampak positif tentunya ya untuk pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi ini menjadi angin segar atau merefresh gitu ya untuk di lingkungan kerja di Kemenkum. Nah, pertandingan tenis meja ini ya menjadi semangat hari pengayoman ke-81 yang semakin terasa dengan terjalinnya keakraban dari segi kekeluargaan antar pegawai tentunya. Nah, tentunya kegiatan yang berlangsung ya untuk olahraga tenis meja ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi ya, harapannya pastinya juga mampu untuk memperkuat dari segi sinergi, menjaga kesehatan, meningkatkan juga dari motivasi seluruh insan pengayoman supaya terus memberikan pelayanan hukum yang profesional, berintegritas, dan berorientasi terhadap kepentingan masyarakat tentunya. Selain itu, kita masih hadirkan ya beberapa informasi untuk menemani aktivitas di weekend pendengar ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Mendengar melanjutkan untuk perjumpaan kita di pagi hari ini, pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan hadirkan Warta Berita Nasional, di mana kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat.
2: Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar.
0: Menteri Sosial menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
3: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
4: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150 ribu anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah 2027 mendatang. Pasalnya, saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43 ribu siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat. Dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
4: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
5: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke. Kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah 43 ribu anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali dan ke depan diharapkan semakin banyak dan khususnya di kota-kota besar, Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
4: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan sekolah rakyat rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia, Curug, Tangerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan